tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Informasi kesehatan Bu Abang, pemanfaatan tanaman obat keluarga toga kini kembali menjadi tren positif di tengah masyarakat untuk mendukung gaya hidup sehat alami. Salah satu tanaman yang paling diminati dan mudah dibudidayakan di pekarangan rumah adalah lidah buaya atau aloe vera. Tanaman sukulen dengan daun berdaging tebal ini tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias yang mempercantik halaman rumah. Lidah buaya menyimpan segudang manfaat kesehatan dan kecantikan yang terkandung di dalam gel beningnya. Secara medis, gel lidah buaya kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan antioksidan. Efek mendinginkan dari gel ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka bakar ringan, meredakan iritasi kulit, serta melembabkan kulit secara alami tanpa memicu minyak berlebih. Selain untuk kesehatan kulit, tanaman ini pun dikenal baik untuk perawatan rambut guna mencegah kerontokan dan ketombe. Di beberapa daerah, daging lidah buaya bahkan diolah menjadi minuman segar dan berkhasiat melancarkan sistem pencernaan. Perawatan tanaman ini pun tergolong sangat mudah. Lidah buaya hanya membutuhkan tanah dengan drainase yang baik, pencahayaan matahari yang cukup, serta tidak memerlukan penyiraman yang terlalu sering, sehingga cocok ditanam oleh siapa saja di sela kesibukan harian. Nah, mengoptimalkan pekarangan rumah dengan tanaman bermanfaat seperti lidah buaya adalah langkah kecil yang berdampak besar. Selain mendukung kemandirian kesehatan keluarga secara mandiri dan ekonomis, aktivitas berkebun ini pun berkontribusi positif pada kelestarian hijau lingkungan sekitar Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Mbok Yo, Mbok Bang di jam 7 lebihnya 7 menit. Berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh?

Yang nak kita cari tahu adalah manfaat nongkrong, Bu Abang ya. Karena kan kita adalah manusia-manusia atau makhluk-makhluk sosial, Bu Abang. Pastinya kita harus bersosialisasi bersama dengan orang-orang. Tapi ada sih, kadang ada orang gak yang tak suka sosialisasi. Ada memang kepribadiannya yang suka menyendiri gitu, Bu Abang. Nah, tapi yang ini kita mau cari tahu, makanya apa sih manfaatnya orang-orang suka nongkrong tuh, entah itu di kafe, kafe shop ataupun yang di warkop gitu, Mbak Abang. Karena kan kalau yang kita tengok biasa-biasanya nih ngapain ya? Apa buat orang-orang tuh ya? Biasanya sampai berjam-jam di warkop, sampai dari pagi sampai siang, sampai tegak matahari atas kepala, belum lagi nyambung lagi nanti tuh sore lagi sampai ke malam. Kadang tuh kita mikir, apa ya orang buat nih, apa manfaatnya ya? Nah, inilah saatnya saya berbagi manfaat untuk Mbok Abang ya. Jadi nongkrong di coffee shop Mbok Abang maupun di warkop ini udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat kita. Enggak hanya kalangan muda, kalangan tua pun juga. Pergi ke Pontianak yang terkenal dengan street cafe streetnya, di mana-mana berjengkal-jengkal ada warung kopi. Mau warung kopi yang eksklusif, mau warung kopi yang biasa, mau warung kopi yang ada wifi, mau warung kopi yang tak ada wifi, itu dia semua ada. Tinggal tak ada lagi dah, berjengkal lah sekarang. Sebelah kiri kanan atas bawah depan belakang ada mau warung kopi kota Pontianak ni, Mbok Abang. Sehingga tentu kita bertanya-tanya, Mbok Abang ya, karena selain menjadi tempat menikmati kopi, kopi shop dan warkop juga menawarkan berbagai manfaat yang dapat mendukung produktivitas, kemudian kesehatan mental, hingga memperluas pergaulan. Wow.

Langsung aja, berikut adalah manfaat nongkrong di Coffee Shop dan Warkop Bu Abang. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan fokus. Suasana coffee shop yang nyaman dapat membantu seseorang bekerja atau belajar dengan lebih fokus. Tingkat kebisingan yang ringan pun dinilai mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir. Iya sih, ada juga orang-orang yang memang melakukan segala aktivitas pekerjaan, yang kuliah itu biasanya skripsi,

Kerennya Mbok Abang. Apa tuh Mbok Yu? Orang yang suka bersosialisasi. Ada gak namanya introvert? Nah itu tuh orang yang suka menghabiskan waktu untuk diri sendiri ya. Jadi dia lebih nyaman berada di sebuah ruangan sendiri atau di kamar menghabiskan waktu setelah seharian kerja atau seharian, ya itulah dia. Orang introvert tuh adalah orang-orang yang ketika bersosialisasi justru bisa menguras energi dia. Nah kalau orang extrovert tuh adalah orang-orang yang justru dengan bersosialisasi justru ngecas energinya. Ah, dia lebih semangat, dia lebih itu tadi kayak kreativitasnya segala macamnya tuh bisa terbangun di tengah keramaian. Kalau introvert itu kebalikannya. Gitulah deh Mbak Abang.

Kemudian menjadi tempat sosialisasi yang menyenangkan, ya Bu Abang. Cafe shop dan warkop menjadi lokasi yang ideal untuk bertemu kawan, rekan kerja, maupun kenalan baru. Suasana santai membuat percakapan berlangsung lebih nyaman dan akrab. Nah, jadi memang untuk beberapa bagian orang ke warkop atau ke cafe shop itu memang menjadi hal yang begitu menyenangkan karena senangnya bergaul tadi, Bu Abang. Kemudian mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Meluangkan waktu sambil menikmati secangkir kopi dapat membantu mengurangi rasa penat setelah beraktivitas. Jadi interaksi sosial yang terjalin juga terkontribusi dalam meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental. Masih ada beberapa manfaat lagi, Bu Abang, ya, terkait nongkrong di cafe shop dan juga warkop. Nanti kita bahas bersama-sama.

0: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Bo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo, kita lanjut lagi Mbok Abang manfaat nongkrong di cafe shop dan warkop. Tadi ada 3 manfaat udah kita baca, udah kita bahas Mbok Abang. Ini kita lanjutkan lagi. Tentu manfaatnya adalah memperluas jaringan sosial. Warkop dan cafe shop sering dikunjungi orang dari berbagai latar belakang. Nah, kondisi ini yang membuka peluang untuk memperluas relasi, bertukar informasi hingga menemukan kesempatan kerja atau kolaborasi baru. Ah, betul nih. Kadang juga di warung kopi atau di cafe shop tuh kita ketemu, itulah bahas-bahas kerjaan. Kemudian kalau misalnya ada lowongan-lowongan kerja gitu dari siapapun lah gitu. Misalnya dari sebuah perusahaan ada buka lowongan kerja gitu ya. Kita baca nih. Nah, kita baca, kita hubungi nih kontak personnya di situ. Nah, pasti tuh kebanyakan ada yang ngajak ketemu dulu gitu, misalnya ngobrol dulu gitu. Di warung kopi ataupun di cafe shop gitu, Mbok Abang. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, berinteraksi dengan teman maupun pengunjung lain dapat melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. Nah, ini dah tingkatnya dah super-super extrovert ya Mbok Abang. Benar-benar orang yang suka benar bersosialisasi dah tingkat tinggi nih. Karena dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang atau pengunjung-pengunjung lain yang baru kenal mungkin di coffee shop itu atau di warkop itu gitu Mbok Abang ya, sehingga saling bercerita, saling ngobrol gitu, saling berkomunikasi Mbok Abang ya. Dan itu luar biasa sih menurut saya, sebuah kemampuan yang mantap. Kemudian bisa menjadi sumber inspirasi dan kreativitas. Suasana santai yang ditawarkan coffee shop dan warkop seringkali memunculkan ide-ide baru. Ah, betul. Jadi memang untuk para pekerja kreatif, penulis maupun pelaku usaha memanfaatkan tempat tersebut untuk mencari inspirasi. Itu ada karena banyak ngobrol, banyak ketemu orang gitu Mbok Abang, sehingga terbukalah inspirasi baru. Kemudian juga akhirnya itu bisa menjadi tempat yang baik gitu Mbok Abang ya. Asal memang ngobrol-ngobrolnya tentang yang baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah menikmati kopi yang berkualitas. Kopi shop umumnya menyediakan berbagai pilihan kopi dengan teknik penyajian yang beragam. Pengunjung dapat menikmati pengalaman mencicipi berbagai jenis kopi sesuai selera.

Betul sekali ya. Bagi yang orang paham loh abang ya, dengan kopi itu kan banyak jenisnya ya. Ah kalau jangan tanya saya tak ngerti kopi. Saya tahunya pokoknya kopi itu satu, dia pahit. Warna hitam. Selainnya tak tahu saya yang mana Arabica, yang mana Arab ini, Arab itu. Ah saya tak tahu Mbak Abang ya. Jadi memang karena kadang kita di coffee shop ataupun di warkop itu orang-orang yang memang pecinta-pecinta kopi itu paham betul deh Mbak Abang, mana kopi nyaman sama kopi tak nyaman. Nah saya heran tuh. Kalau buat saya seperti yang saya bilang tadi lah kan, kopi itu pahit, tinggal pandai-pandai kita ngasih gula sesuai selera ya. Selebihnya tuh kita tak tahu tuh. Nah, nanti kalau misalnya ada kawan-kawan saya yang memang hobi ke coffee shop tuh Bu Abang atau ke warkop, dia tahu nih, ah enggak mau ah saya ke tempat A nih misalnya, kopi ya tak nyaman. Kata saya, lu biasa, cuman model kopi tak nyaman sama tak nyaman nih. Tapi itulah deh Bu Abang ya, yang paham nih mantap memang Bu Abang, karena tahu deh jenis-jenis kopi yang sesuai dengan seleranya. Jadi sehingga nongkrong di coffee shop nih atau warkop nih Bu Abang gak hanya sekedar menghabiskan waktu luang ya, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi produktivitas, kesehatan mental hingga pengembangan relasi sosial. Jadi dengan memanfaatkan waktu secara bijak, aktivitas ini bisa menjadi sarana yang positif untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Nah ini ingat ya Bu Abang, ini adalah bagi orang yang memang senang bersosialisasi. Oh. Kok bisa gitu Mbok Yo? Iya, karena ada sebagian orang lagi yang enggak suka bersosialisasi Mbok Abang. Karena itu tadi ada extrovert, introvert. Nah, yang saya udah bahas di awal segmen pertama tadi, extrovert adalah orang yang merasa kalau bersosialisasi itu energinya tuh bisa penuh. Ada juga kalau introvert nih, ketika dia bersosialisasi energi dia habis. Itu bedanya Bu Abang ya. Nah nanti akan kita bahas bersama-sama Bu Abang di jam 8 pendapat awal ya, boleh bergabung bersama saya. Masih terkait dengan bagaimana bersosialisasi. Nah apakah Bu Abang termasuk orang yang extrovert ataupun introvert, ataupun Bu Abang memilih kalau misalnya agak lengang waktunya ataupun perasaan lagi tak nyaman atau lain sebagainya, apakah memilih di rumah aja menghabiskan waktu atau lebih sukanya ngumpul bersosialisasi gitu, kemana lah pokoknya, dengan tetangga ke tempat kawan ke apa segala macam. Nanti boleh ya di jam 8 bersama saya di pendapat awak gitu Mbak Abang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buat abang informasi Piala Dunia. Memasuki babak kedua, maksud kami ini Bu Abang ya, informasi, tim nasional Inggris harus puas berbagi satu poin setelah ditahan imbang tanpa gol oleh timnas Ghana pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Massachusetts, Amerika Serikat. Kendati mendominasi penuh jalannya pertandingan, skuad asuhan Thomas Tuchel gagal membongkar pertahanan disiplin sang wakil Afrika. Sejak peluit pertama dibunyikan, The Three Lions langsung mengambil inisiatif serangan, mengandalkan penguasaan bola yang mencapai 78,8%, sebuah rekor tertinggi bagi Inggris di Piala Dunia hari kan, dan kawan-kawan terus mengurung lini pertahanan Ghana. Namun rapatnya barisan belakang Ghana yang digalang dengan disiplin tinggi membuat Inggris kesulitan menciptakan peluang besar pada babak pertama. Rekor operan terbanyak yang dicetak bek Mars Guehi pun seolah menjadi sia-sia karena minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Memasuki babak kedua, Tuchel mencoba memasukkan amunisi baru seperti Bukayo Saka dan Morgan Rogers untuk menambah daya gedor. Serangan Inggris mulai lebih hidup, tetapi ketangguhan penjaga gawang Ghana, Benjamin Asare, berulang kali memecahkan atau mementahkan peluang emas. Drama krusial terjadi pada 5 menit terakhir menjelang bubaran. Saka melepaskan tembakan melengkung tajam yang berhasil ditepis secara heroik oleh Asare. Tak lama berselang, sundulan Nico Aurelie membentur mistar gawang dan bola liar yang menyambar kaki Harry Kane justru melambung jauh di atas gawang. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Hasil ini menjadi sejarah kurang menyenangkan bagi Inggris karena mencatatkan hasil imbang tanpa gol ke-13 mereka sepanjang sejarah Piala Dunia. Bagi Ghana, hasil ini bagaikan kemenangan berkat kedisiplinan taktik luar biasa mereka. Nah, Bang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Awak. Nah, Mbok Abang di jam 8 lebih 5 menit. Seperti janji saya tadi di segmen sebelumnya, bahwa di jam 8 Mbok Abang boleh bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pendapat awak. Halo.
1: Kabarnya
0: baik, kabarnya siapa di mana nih?
1: Putri Ayu yang lagi di Kuala Dua mau arah pulang ke Ola-Ola.
0: Mantap benar, tiba-tiba anak balik ke Kuala Dua, cepat benar kak.
1: Kemarin ditunggu-tunggu tak dapat bertemu.
0: Oh, ada ke sini ke?
1: Itu ngantam buah manggis lah.
0: Oh, jam berapa? Tak ketemu lah kita.
1: Jam 11.
0: Oh iya, tak ketemu.
1: Nggak sampai lohor kami sholat di itu, masalah tuh.
0: Oh mantap, iyalah tak ketemu lah kita. Ah, manjang.
1: Apa sayang?
0: Sehat ke?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Hati-hati di jalan Mak Anjang nanti baliknya. Mak Anjang, bolehlah nih pendapatnya macam mana?
1: Apa gitu itu lupa dah.
0: Mak Anjang nih orang sukanya healing-healingnya ke mana? Jalan-jalannya ataupun apa, kan ada kadang orang tuh suntuk ya. Lebih sukanya ngabiskan waktu di rumah ke, atau lebih suka bersosialisasi gitu, pergi ke tempat tetangga ke apa ke gitu?
1: Oh, kalau Mak Anjang nih sayangnya memang banyak kegiatan. Jarang di rumah. Kadang-kadang orang nak bertemu di rumah Mak Anjang tuh susah, suka bertutup pintu. Soal Mak Anjang keluar gitu. Nah, jadi kegiatan misalnya ada orang acara nikah, acara di masjid, pokoknya kalau di sono itu persatuan agak kuat lah Mbok Jo gitu. Jadi Manjang tuh memang suka pergaulan gitu kan. Kadang-kadang keluar kota Manjang berangkat apa gitu di kampung kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi suka bertemu pergaulan. Jadi kalau kita suka berjumpa-jumpa pertemuan tuh, jadi katanya tidak berubah rupa Mak Anjang. Padahal kita udah tua dah. Uban dah lebur, mata dah kabur, gigi udah gugur, kulit udah hitam, badan udah hujur. Tapi dibilang orang masih muda ya.
0: Itulah. Kalau
1: kita suka ke silaturahmi gitu kan, kata orang gitu nih. Suka berhati dengan keluarga-keluarga, punya grup gitu. Suka gurau-gurau. Jadi itulah, kalau orang yang tak tahu gurau tuh dianggapnya serius gitu. Jadi kalau macam memang orangnya suka bergurau. Jadi kita tuh awet muda.
0: Iyalah, betul.
1: Tapi misalnya gini, Manjang beri pendapat dulu. Misalnya kita di dalam berkeluarga tuh kita ada, alamlah kata orang tuh piring dan gelas tuh berantuk atau orang. Kita bawa-bawa, kita main-main gitu. Untuk menghilangkan masalah gitu kan. Kita ada rasa marah-marah di hati. Misalnya kata Pak Ustaz tinggal cepat ambil uduk terus. Tapi kalau bagi Mak Anjang suka berjalan. Kita menghilangkan stres, kata orang kan. Menghilangkan galau, gitu. Berjumpa dengan teman-teman yang dah lama tak berjumpa, jadi berjumpa gitu kan. Apalagi kalau mandang cowok yang ganteng tuh, hilang marah.
0: Pandai pula.
1: jadi kita jangan kita gitu bawa-bawa marahnya, kita hilangkan, selesaikan masalahnya gitu kan. Jadi dari dulu tuh gitulah caranya Mak Anjang. Mak Anjang buka aib sekali. Misalnya kita kan bersuami istri kan suka gak tengkar-tengkar kan. Nanti kalau Panjang tak mau tidur pisah.
0: Oh.
1: Gamit, tak ada jadi marah.
0: Aduh, ya manjang ni.
1: Belajarlah dengan manjang ya.
0: Ah, oh, biasa. Senior.
1: Jadi gitu ialah pendapat manjang ya.
0: Ayolah.
1: Itulah kemarin tu letih nunggu kami. Mel dah ngajak balik dah.
0: Yelah, belum rezekinya kita ketemu.
1: Nanti mudah-mudahan kita beri ambak sehat panjang umur ya.
0: Amin.
1: Kita kapan-kapan

0: Contohnya masa mandang saya nampak, mandang duit nampak, mandang HP nampak, apa je ke mandang duit yang 100
1: tu. Oh, itu sih saya pun.
0: Jelas nampak.
1: Sama lah dengan saya. Yelah panjang, ada lagi nak?
0: Ada, kemarin ke Kempawah, semalam ke Kakap. Ini balik kampung.
1: Jalan-jalan ya.
0: Itu dah. Ni balik ni mau telur ayam ni.
1: Sedap lah.
0: Pasti kau dah gitu kita tinggal lebih banyak telur.
1: Yelah panjang. Sama-sama.
0: Adil Katerina, baju rangin tak saruga, bahasa ingat kaju bata.
1: Harus. Betul.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Thank you.
1: You are welcome.
0: Good morning.
1: Good morning too. Baiklah, makasih Manjang udah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendapat awak.
2: Awak Mbok Yo.
1: Selamat pagi.
2: Kak.
1: Dengan siapa di mana?
2: Awak di Rengas Kapuas.
1: Apa kabar?
2: Nah, sehat.
1: Udah sarapan?
2: Udah sarapan. Di awal sarapannya sebelum jam 6.
1: Tumben?
2: Biasa. Amok pengen, pengen sarapan awal-awal memang.
1: Oh, terluka. Sesuai hati lah ya.
2: Sesuai hati.
1: Sama sesuai perut atau perut jam berapa lapar makan lah dia.
2: Betul kata Mbok Yo.
1: Bang Wardi. Kalau Bang Wardi merasa bosan, apakah atau merasa pikiran lagi suntuk gitulah ya. Apakah lebih sukanya keluar bersosialisasi atau udahlah ngabiskan waktu di rumah ya gitu?
2: Saya sebenarnya suka bersosialisasi, Mbok Yo. Kadang-kadang tak ada ngajak saya kalau keluar.
1: Gitu.
2: Nah, sana kan kami suka kumpul-kumpul juga sih, Mbok Yo. Apalagi kalau kumpul-kumpul tu ada karaokeannya, Mbok Yo. Kami kan suka nyanyi, Mbok Yo.
1: Berarti suka sosialisasi lah ya. Suka bergaul, berkumpul gitu. Betul. Nah, kadang abis bersosialisasi, abis kumpul gitu, apa yang dirasakan Bang Wardi?
2: Yang saya rasakan kalau malam tu nyaman, nyenyak tidur saya.
1: Oh, mungkin gitu.
2: Kalau kami pribadi sih, entah kaya air
1: dan kita.
2: Nyaman, nyenyak tidur. Kadang-kadang bangun sampai hampir 7:30, hampir 6:30 juga.
1: Oh, pikiran tu tenang gitu, ya.
2: Tenang, Mbok Yo, kalau kami sih.
1: Gitu. Iya, memang ada sebagian orang tuh dia cara apa ya, cara ngilangkan suntuknya tuh bergaul dengan banyak orang gitu.
2: Kami ini suka bergaul banyak orang.
1: Itu bikin energi dia penuh.
2: Penuh. Kalau kita ajar lah istilah kan.
1: Tidak layu gitu.
2: Tidak layu. Kayak bunga.
1: Ada lagi dah Bang Wardi.
2: Itu juga kadang-kadang mamak aku was-was juga dengan saya tu, Mbok Yo.
1: Apa tuh?
2: Masa kau diajak orang, kau tu kadang kau macam mana, kata dia.
1: Kan yang penting kita kenal.
2: Kenal. Kadang-kadang kata kawan-kawan tak ada pula, Bu. Wadi tak ada merepot.
1: Iyalah.
2: Ada Bang Wadi tu ramai, Bu. Kata kawan-kawan saya. Kopi nyanyi, kata dia. Alhamdulillah.
1: Ngibur kawan, kan?
2: Ini berkawan, dapat pahala juga saya.
1: Betul.
2: Kan? Dapat saya ni, Mbok Yo, sebelum persingkat. Ya? Mbok Yo sama bertugas lah.
1: Sama-sama.
2: Ni.
1: Sama-sama. Selamat pagi. Itu dia Bang Wardi. Wais, mantap Bang Wardi. Suka bersosialisasi. Selanjutnya. Pendapat awak
3: yo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Dengan siapa di mana?
3: Apa kerja makan ni?
1: Goreng
3: kopi.
1: Goreng
3: kopi.

0: Awal lega gorengan no.
1: Ya, udah masak, udah aku goreng kopi sampai nanti udah sejuk ditumbuk atau di mesin ke.
0: Mm-mm.
1: Kalau tenaga jadi sehat, tumbuk sendiri. Kalau tenaga tak sehat, di mesin lah.
0: Oh, gitu. Tapi udah sehat belum nih sekarang?
1: Alhamdulillah lah. Jadi soalan makan bawa nafas, bawa api. Ha, lapang depan rumah.
0: Wih, berkeringat ya.
1: Alhamdulillah. Pada berjalan anda tak ada gunanya. Baru di rumah direnti-renti ke rumah. Rumah direnti, hati senang.
0: Ada waktu untuk berkemas apa ya?
1: Anda panggil orang hijit, makan pergi. Tadi malam hijit jam 10 makan balik. Dapat 200, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki tak ke mana?
1: Mana betul.
0: Makam ni kalau misalnya gek suntuk lagi banyak pikiran apa galau gundah gulana, lebih sukanya ngabiskan waktu di rumah ke atau bergaul bersosialisasi?
1: Tapi memang kalau makan dia sebab ada masalah dengan anak, bete-bete anak risau, tinggalkan. Jadi aman, tak ada berlawan-lawan dengan anak kan. So, hindari supaya jangan ada masalah. Mana ada manusia yang tak ada punya masalah? Yul, adalah.
0: Betul.
1: So, iman-iman ni manusia tetap ada masalah dalam hidup ni.
0: Betul.
1: Jadi kita ni, kita makan. Kalau makan saya tak ada apa-apa, senangnya di rumah. Kalau orang manggil makan biji, baru makan pergi. Ya, so, kalau orang manggil macam Nur Diana, oh makan, pergi sini lah. Pergilah makan. So, kalau tak ada lah di rumah lah.
0: Berarti berarti lebih kalau keluar tu karena ada kerjaan ya.
1: Kerjaan rumah dia lah. Ada orang manggil, ada kawan. Oh kakak, kita merojak, pergilah sebentar. Udah makan balik dah makan. Tak rasa banyak umum. Yo, kalau nak makan rumpi ni, tak ada sikit banyak tetap ngomongkan orang. Tak kuasa
0: makan. Betul.
1: Rasanya kita tu di rumah, kita tak tahu hal orang kan.
0: Menghindari lah ya.
1: Makan itulah Yulia. Tak kuasa. Kita buat ajar dulu. Kita lakam ni. Aku sibuk dia. Tak ada. Bodoh anak ni lah sebentar pada dia tu. Pergilah sebentar pada dia. Buat ajar dia.
0: Kalau untuk makan-makan sih semangat ni makam.
1: Kalau nak semangat lah. Tapi kalau aku sempat makan tu Yul. Kalau aku tak sempat dia makan apa. Kalau kita tak sempat mana pula. Jam makan pergi urut orang. Mana pula orang makan dia. Mana pula
0: Orang aguk sebelah kaki yang dipijet kan. Gara-gara makan tinggalkan sebelah.
1: Tak kencin gitu. Ini nak kele. Dalam makan ni aduk nasi. Kalau rezeki ada insyaAllah ketemu. Pergilah makan dulu. Kau tak ada ijal.
0: Baru
1: macam mana. Jadi kita pergi perlulah ke urusan kita dulu. Jadi lah lo ngumpi nak berjalan dah ke. Siapa mau nak jalan? Macam itu maklum anak buat anak dia lah.
0: Out lah. Sesekali gitu ya.
1: Yang dituju tu pergilah. Tapi kalau tak dituju tu tak ada.
0: Sesekali tak apa bergaul ya.
1: Sesekali lah. Aku bergaul lah. Tapi nama kita yang bilang kan, kalau tak bergaul payah gayul eh.
0: Betul.
1: Kau tu pun panjang tu. Awet muda siapa tergila-gila yang darang ni.
0: Asli.
1: Bukan kau muka orang tu tergila-gila yang pai. Aduh. Kena awet muda lah tu. Tak ke? Aku tak mantap.
0: Asli. Kalah asli. Saya.
1: Kalah betul. Tahu kalah yang macam pun kalah. Nampak tu dia tu semangat dia tu. Nampak kat tu semangat. Tadi malam tu nampak ayah.
0: Alah sedap.
1: Nampak 21 nombor ayah terus. Takut benda ada ayah tu ambil orang.
0: Aduh ya makam.
1: Bukan ayah nanti orang. Jadi dia ayah. Macam dengar yang di Pulau Satu tu.
0: Aduh, manjang. Lucu
1: cewek,
0: benar.
1: Tunggu cewek-cewek kami buat teri ketawa.
0: Yelah makan pada lagi dah.
1: Itulah ya, Yulia. Itulah pendapat makan. Kalau enggak kita bergaul, bila kita teres, ya tak?
0: Yang berat
1: rumah, tak. Kita nyaruh buat bergaul.
0: Iya.
1: Tapi yang betul lah, yang tak betul jangan.
0: Setuju saya.
1: Ha, makasih Leo.
0: Sama-sama Mak Kang.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia Mak Kang kita ya. Yang luar biasa. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di pendapat awak di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sambil nunggu kita putarkan dulu lagu berikut ini untuk abang.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mbo Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbo Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbo Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Masih di pendapat awa. Si lebut bu abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571 ya bu abang. Tentang seperti apa bu abang menjalani kebosanan apabila kebosanan itu melanda. Apakah bu abang lebih memilih di dalam rumah aja atau lebih memilih keluar bersosialisasi? Langsung ya bu abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sile-sile bergabung pendapat awak.
1: Awa. Selamat pagi, Mbok Ye.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pancabakti di Mbok Ye, Ayah Julaihani.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat. Cuman anak pun baru mendengan, Mbok Ye.
0: Oh, syukurlah. Kalau udah sehatan.
1: Sehat dah dia.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Kak Julaiha.
1: Yeah.
0: Kak Julaiha, kalau misalnya gig bosan melanda, galau, gulana, merana, lebih sukanya di rumah aja atau bergaul, lebih sosialisasi?
1: Di rumah aja, Bu Yu.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapalah kita harus di rumah? Nanti kalau kita bergaul, pokoknya macam-macam nanti. Ada omong yang memanaskan kita sekali gitu kan. Nah, lebih baik kita diam di rumah. Tak mau apa, pokoknya tak mau berstipasi dengan kawan-kawan lah. Ya kalau kawan yang ngerti sih nyaman lah, Bu Yu. Tapi kalau kawan yang tak ngerti, gini. Lebih baik kita diam.
0: Takut menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu ya.
1: Betul, Bu Yu, takut menimbulkan hal-hal yang kurang baik.
0: Tapi
1: kami mendukung Mbok Yu karena ada sekali pertemuan itu kan selama satu bulan. Ada pertemuan di seberang di Jalan Ayani di Sepakat itu. Jadi itu dah bersyukur bagi kami Mbok Yu.
0: Iyalah.
1: Tapi kalau bagi saya Mbok Yu ya, jarang kalau merasa bosan, merasa apa tuh. Justru saya di luar merasa bosan Mbok Yu kalau di rumah.
0: Oh iya ke?
1: Merasa bosan.
0: Gitu. Ngapa lah bisa gitu?
1: Kita tidak boleh terlalu anu Mbok Yu, tidak boleh terlalu apa, tidak boleh terlalu banyak fikir. Kalau banyak fikir ya ada bosannya. Lebih baik kita bawa senang-senang, happy-happy dalam rumah, tidaklah kita bosan Mbok Yu.
0: Iyalah. Macam mana lah caranya membawa kebosanan ni kan, happy-happy ni kan banyak cara. Salah satunya Kak Julaiha seperti apa?
1: Kalau saya Mbok Yu ya, saya ngerjakan apa yang bisa saya kerjakan lah, mana yang menyenangkan saya. Bergurau dengan anak, dengan suami. Itulah syukur, benar-benar syukur luar biasa bagi saya.
0: Menikmati waktu-waktu ya.
1: Kalau kita di luar, kalau kita di luar Mbok Yu, banyak kawan, tapi banyak yang tidak paham. Paham kita gitu Bang Boyo.
0: Iya betul. Takut kayak salah kalau misalnya salah ngomong gitulah ya.
1: Itulah maksudnya Bang Boyo. Maksud saya orangnya tidak suka malas kalau tidak penting benar tidak keluar saya Bang Boyo. Kecuali penting.
0: Iya. Lebih memilih di rumah lah gitu.
1: Lebih milih di rumah. Kalau di rumah tuh happy bagi saya.
0: Iya memang ada orang sebagian yang kayak gitu. Iyalah.
1: Apalagi di rumah kan kita ada hiburan, ada radio. Makin ada radio nih Mbok Yu, makin banyak, makin tak apa. Pokoknya kegalauan tuh tak ada Mbok Yu.
0: Iyalah.
1: Pokoknya kalau ada radio ni happy lah.
0: Iya.
1: Kalau radionya radio Pro 4 nih atau Pro 1 tidak mengudara,
0: galau.
1: Galau tapi tak kita bawa keluar.
0: Iyalah.
1: Dia
0: aktivitas di rumah. Baiklah.
1: Aktivitas di rumah mana yang kita anu lah, yang kita bisa kerjakan lah. Ngambil air, nyuci piring, nyuci baju.
0: Iya, berkemas-kemas rumah. Iyalah.
1: Untuk apa keluar Bu Yo kalau kita nanti menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan? Nah.
0: Betul, takut itulah tadi salah
1: jadi
0: paham, salah paham.
1: Jadi mengurangkan masyarakat gitu
0: Bu Yo. Iyalah betul. Iyalah.
1: Nah, itulah pendapat Julaiha ya Bu Yo.
0: Siap.
1: Absen ya.
0: Makasih dah bergabung.
1: Yang penting dengar radio. Oma, jual landa Oma. Salam sayang ya buat Oma ya. Dia ada di perumahan Borneo. Kemarin dia kena kunjung ke rumah Bu Yo. Dia dengar Ana tu demam. Ala dah dia ngasih itu tu. Ngasih Ana donat 2 butik dia.
0: Iyalah.
1: Padahal siap. Dia jual 2,000 tu Bu Yo.
0: Iya ke? Oh iyalah, rezeki namanya.
1: Itulah. Mudah-mudahan rezeki dia pun berkah kan Bu Yo.
0: Amin.
1: Yalah, buat Mbok Yo, makasih Mbok Yo.
0: Iya, yeah, sama-sama.
1: Selamat pagi Mbok Yo cantik.
0: Iya, yeah, selamat pagi. Makasih Kak Julaiha udah bergabung bersama dengan saya. Selanjutnya, pendapat awal.
2: Pendapat awal.
0: Selamat pagi.
2: Iya saya nih.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Putra Nok nih.
0: Putra pengenyam.
2: Putra ngelember.
0: Oh, ember dah sekarang kira masih ngenyam. Apa kabar Bang Rosi? 46 pembalap.
2: Alhamdulillah. Sehat Bu. Oh iya sehat gak tuh?
0: Sehat gak Bang Rosi?
2: Makmur ya tuh.
0: Apa?
2: Makmur ya tuh.
0: Asli mendelawan.
2: Oh, tenang hidup.
0: Ah Bang Rosi, Bang Rosi orangnya yeah. Suka bergaul atau anu nih? Lebih suka dalam rumah.
2: Saya ni kau mencari kejenuhan tu kan, kebosanan tu kan. Saya tu biasa melakukan sesuatu yang jarang dilakukan.
0: Apa tu?
2: Untuk menutup kejenuhan tu. Kadang saya bawa anak bini saya di suatu tempat. Suasana alam gitu kan. Bawa dia mancing. Bawa dia ke sudut pantai. Duduk-duduk mandangnya ombak tu kan.
0: Betul.
2: Biar kena terpau ombak nak apa.
0: Janganlah nak. Nak terpau ombak seram enggak?
2: Biar besar imbahan basah. Ah, main-main pasir.
0: Oh, main pasir ni macam kucing. Ah, bola keru tahu tak? Eh,
2: Boyo, kalau kucing kok main pasir tu hal-hal tu. Pasti habis secongkong dia tu.
0: Maka main pasir kata dia. Ingat kucing pula saya.
2: Biasa saya gitu Boyo. Mencari sesuatu hiburan.
0: Oh, betul.
2: Kadang kita ni kan Boyo, kadang kejenuhan gitu kan. Awal capeknya kerja. Tak ke Boyo?
0: Setuju.
2: Kadang gitu kita ataupun kita bawa kawan ke. Suruh kawan ke berkumpul di rumah kita.
0: Berarti kalau kayak warkop-warkop cafe shop gitu, suka tak Bang Rosi?
2: Saya, justru saya tu kalau tempat-tempat di cafe apa tu, nongkrong-nongkrong gitu, justru saya tak ada betah. Lebih saya suka tu kalau nak ngumpul dengan kawan, bisa nak ngopi. Bagus saya ngajak kawan ke rumah ya lah.
0: Oh iya gak sih, masih bisa.
2: Gitu saya ajak dia ke rumah. Kita sediakan dia bernyanyi. Biar dia berkincar, berjoget.
0: Lebih hemat gak ya nak?
2: Lebih hemat gak. Tapi justru kita di rumah ni kita puas. Ibaratnya kalau ngajak kawan ngopi di rumah apa teko pun kita buatkan tak masalah.
0: Betul.
2: Beri kafe tak puas kawan.
0: Segelas ya dah berapa belas ribu nak?
2: Betul. Tengok ya Boyo kalau biasa nongkrong-nongkrong luar kopi itu kan. Kopi pancong tapi ya Allah duduk 3 jam.
0: Kue pancong, kue pancong habis enggak?
3: Bukan apa bojo. Nak mambah ngopi. Tengok dompet keren.
0: Atau luga. Nah, kata Bang Ramli. Oh,
3: nah, yukup-yukup celup ke lidah ya.
0: Ah, nah ada Bang Ramli nah chat nih kata dia. Ke rumah lah Bang Rosi kata dia. Kita ke pantai Jeruju kata dia. Kita makan angin.
3: Bojo, kalau lebih bagus kalau kita tu pergi tempat buat mandi sana kan. Ah.
0: Ke mana dia tu?
3: Ini sana ada ada ke kebun kelapa dia. Entang. Ada kebun ayam.
0: Oh, ike.
3: Ah, di saat kita jenuh kita tengok ya tungkeng ayam tu.
0: Aduh aduh. Kita
3: tengok ayam tu keluar tenang dah hati saya. Dapat gak balik 10 butir, 15 butir buat balik.
0: Siapa ngasih?
3: Siapa ngasih? Orang basah tak mau ngasih. Ah, kira-kira ada ayam yang terletak lentok dia tengok tu. Bawa potong tu daripada mati gitu.
0: Ujung-ujung dari telur minta ayam.
3: Ah, itu nama. Itu nama menguntung kan.
0: Aulah. Ah, ada lagi nak Abang Rosi.
3: Ah, kayak bojo ni kan. Ah. Ada nyanyian gini kan.
0: Oh.
3: Kaki-kaki, kaki-kaki. Mm-hmm. Tapi jangan ya malam.
0: Nah, ngapa pula?
3: Ada-ada yang ngawan kan.
0: Ah, saya lepuk, lepuk, saya lepuk.
3: Lepuk. Ah, tengangak tulis ke belakang dengan hantu.
0: Aulah, serama.
3: Itulah boyo di saat umur-umur kita ni kan. Mm-hmm. Ibarat kita dah umur ni 5 tahun 10 ke atas ni. Ibarat kita menyisak-nyisakkan umur hidup kita lah.
0: Yo, masih panjang umur, bah.
3: Ah,
0: panjang umur masih 100 tahun masih.
3: Ah, enggak tahu lah habis depak ke atau jengkal masih ni. Mana-mana kita bisa menghibur diri kita dan orang lain. Ya,
0: betul juga.
3: Orang lain bisa senang, kita pun bisa senang.
0: Iya, setuju sih saya.
3: Nah, yang penting gitu ya lah, jangan buat-buat diri susah ya lah.
0: Betul, betul, betul lah. Baiklah, Bang Rosi.
3: Terima kasih, Bu Yoya. Boyo Puma lah.
0: Ngapa ni ngopi?
3: Kita manjat pokok kelapa beli.
0: Iyalah ya.
3: Mak pagi Boyo menjelang
0: pagi. Makasih untuk Bang Rosi dah bergabung bersama kita. Luar biasa ya Bu Abang ya. Baiklah satu penelpon terakhir bolehlah bergabung di pendapat awak kita pagi ini. Sila pendapat awak.
4: Pendapat awak. Selamat pagi, Mbok Yo.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Putri kunyah-kunyah, Mbok Yo.
0: Okey lah, Putri kunyah-kunyah. Apa kabar?
4: Baik, Mbok Yo.
0: Mana anak ni putra kunyah-kunyah?
4: Di belakang tangunya ngunyah itu kayu-kayu.
0: Mak, seram eh. Kak Aura, kalau bosan, kalau suntuk di mana nih Boyo caranya? Oh, halo Pak Mo.
5: Ya, mak tinggal di belakang Boyo.
0: Ayo lanjut lanjut. gimana Kak Aura? Apakah lebih suka di rumah aja atau suka berjalan?
4: Macam saya nih kan cuma bisa di rumah ya Boyo. Jangan berjalan. Banyak di rumah dengan Mbok Yo ya, dengan perempat. Ketawa-ketawa, senanglah hati, bikin ibu hati.
0: Oh, nah, gitu.
4: Kadang-kadang ada keluarga datang gitu ya Mbok Yo.
0: Oh, gitu. Sama Pak Mok lah ya menghabiskan waktu.
4: Sama Pak Mok lah. Dia ketawa, saya ketawa.
0: Alamak, cinta sayang bundat kasih.
4: Tak ada kemana-mana, saya tak bisa kemana-mana. Kami berdua ni jarang beraktivitas ke apa-apa sebulan sekali ya. Itu pun ada acara. Ketemulah kawan-kawan, dia ketemu dengan kawan laki-laki ya. Saya ketemulah kawan dengan cewek-cewek.
0: Iyalah.
4: Kadang-kadang kat dunia belum kami tengah bergurau ada dengan guru.
0: Atau ada pesan dari Bang Ramli tu
4: Apa?
0: Hati-hati Mbok Yo kata nanti telinga Mbok Yo dikunyah Kak Aura kata dia.
4: Kalau dia tak kasih duit kunyah-kunyah.
0: Alamak, serame.
4: Kalau dia tak kasih bantu-bantu rumah kunyah-kunyah.
0: Alamak.
4: Telinga hidung kan ada. Koyo, hidungnya ada.
0: Oh, betul, betul.
4: Ada. Iya. Tangan ada nyaman boyo kunyah-kunyah.
0: Betul sekali.
4: Yalah, ambil besi ibu-ibu bikin ketawa inilah mbok yo besi ketawa-ketawa. Bagi ding mbok pi titi ah mbok yo buyo kan bisa kawan kita berkemas-kemas.
0: Masa
4: itu ya bikin kami ketawa-ketawa sehari-hari.
0: Iyalah betul.
4: Kata orang ada jenuh. Apa kata orang apa ya bosan. Ada sih tapi bawa itu ya, bawa ketawa-ketawa dengar radio ya kami.
0: Dinikmati ya gitu.
4: Dinikmati. Kita pun tak tahu ya kondisi kita kayak gini tak bisa mana-mana.
0: Oh, betul.
4: Itu ya. Dan udah kata orang udah pasrah ada itu orang. Itulah yang ibu kami dengar radio ya. Kadang-kadang dengar orang ketawa-ketawa lah. Ketawa gak walaupun dari jarak jauh kan radio ni kan di kamar. Kamu kan di dapur, berkemas.
0: Iyalah. Okay lah.
4: Ibu kami lah. Iyalah. Tetap semangat boyo.
0: Iya.
4: Teti balik boyo ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Makasih buat Kak Aura udah bergabung ya bersama dengan saya di pagi hari ini. Baiklah Mbok Abang, karena Kak Aura adalah penelpon terakhir, makasih banyak udah bergabung di pendapat awak semuanya tadi. Yang belum sempat bergabung bisa ketemu lagi besok ya, di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Langsung aja kita dengarkan lagu berikut ini.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang Kecamatan Pontianak Timur sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak tahun 2026. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru mengingat gelar juara umum selama ini belum pernah diraih oleh Kecamatan Pontianak Timur.

0: PLT Camat Pontianak Timur Juanda Ahmadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama kecamatan. Juanda mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan momentum spesial bagi warganya selama penyelenggaraan MTQ tahun-tahun sebelumnya. Gelar juara umum selalu diraih oleh kecamatan lain. Namun di tahun 2026 ini, pergeseran peta kekuatan peserta membuahkan hasil manis bagi Pontianak Timur. Menatap agenda ke depan, Juanda menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berpuas diri. Strategi pembinaan akan terus diperkuat guna memastikan eksistensi kafilah Pontianak Timur tetap terjaga pada ajang-ajang MTQ berikutnya. Prestasi yang diraih Kecamatan Pontianak Timur ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah tersebut untuk terus mencintai dan mendalami Al-Quran, sekaligus menjadi semangat bagi perangkat kecamatan untuk terus mendukung pengembangan bakat-bakat religius di masyarakat. Nambah abang untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang. Bang.
3: Ya. Ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah. Sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakinlah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: ikut dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa bak sayur ni tawang?

Dengan der jam 9 lewatnya 6 menit Mbok Abang ya, masih lah bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, dengan der kali ini Mbok Abang nak kita bahas adalah budaya saling menyapa sebagai perekat hubungan sosial. Jadi memang budaya saling menyapa nih Mbok Abang adalah interaksi sosial sederhana yang memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sapaan ramah menciptakan suasana hangat, mempererat hubungan antar sesama, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini menjadi salah satu fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Melayu, budaya menyapa telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika bertemu tetangga, kerabat, atau orang yang dikenal, masyarakat umumnya mengawali interaksi dengan ucapan salam atau sapaan yang sopan. Kebiasaan ini mencerminkan sikap menghargai dan menghormati keberadaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Abang. Kemudian, saling menyapa juga berperan penting dalam mempererat hubungan antar tetangga melalui sapaan yang rutin dilakukan. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan hubungan sosial menjadi lebih akrab. Dari kebiasaan sederhana tersebut tumbuh rasa kepedulian, solidaritas, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain memperkuat hubungan sosial, budaya menyapa dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, Bu Abang ya. Kemudian juga dapat menciptakan lingkungan yang aman. Ketika masyarakat saling mengenal dan berinteraksi dengan baik, Bu Abang, tentu rasa saling percaya akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, kondisi ini dapat mendorong terciptanya kerjasama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, di era modern seperti ini, kira-kira apalah tantangan yang bisa ya Bu Abang, atau yang sering kita temui? Nanti kita bahas bersama-sama sesaat lagi.

Di tengah perbedaan, cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih dengan Dirmu Abang ya, di segmen terakhir sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di ruang dengarnya. Kita lanjut lagi tentang budaya saling menyapa sebagai perekat hubungan sosial. Nah, di era modern saat ini, budaya saling menyapa menghadapi tantangan akibat perubahan pola hidup yang semakin individualistis ya, atau yang acuh tak acuh, yang kau-kau aku-aku. Nah, itu dia Mbak Abang. Kesibukan pekerjaan serta interaksi yang sering dilakukan di media digital membuat orang jarang berkomunikasi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, akibatnya hubungan sosial yang erat perlahan dapat berkurang. Oleh sebab itu, Mbak Abang, penting bagi masyarakat, bagi kita semua untuk tetap menjaga kebiasaan saling menyapa dalam kehidupan sehari-hari. Sapaan tidak harus yang berupa percakapan yang panjang, tetapi dapat dengan senyuman, salam, atau pertanyaan sederhana tentang kabar seseorang. Tindakan kecil tersebut mampu memberikan dampak positif yang besar dalam membangun kedekatan sosial. Pada akhirnya, budaya saling menyapa merupakan warisan nilai sosial yang perlu dipelihara. Melalui kebiasaan ini, hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis, rasa persaudaraan semakin kuat, dan kehidupan bermasyarakat berlangsung damai. Dengan membiasakan diri untuk saling menyapa, masyarakat turut menjaga ikatan sosial yang merupakan modal penting dalam bersosialisasi. Nah, jadi Mbok Abang, jangan lupakan ya, hal yang paling penting meskipun terlihat kecil tapi bisa dampak besar Mbok Abang ya, yaitu saling menyapa. Mau kita tuh sering ketemu, apalagi yang gak sering ketemu, boleh kita saling menyapa. Kalau kita di Pontianak tuh menyapanya gampang sebenarnya Mbok Abang ya, tapi kalau berlempasan di jalan, apalah pakai klakson. Tit, nah, satu nyaut tit, ah dah jadi dah tuh, itu merupakan sapaan kita. Kalau udah mager gitu ya Bu Abang, kadang ketemu di jalan, udahlah dia klakson lah di andalan. Nah, tapi itu adalah bentuk daripada sapaan. Wah, luar biasa. Ya, semoga budaya saling menyapa ini tidak lekang oleh waktu ya Bu Abang. Seperti saya selalu menyapa Bu Abang, Bu Abang selalu menyapa saya kalau pas siaran. Nah, itu harus kita rawat dan kita jaga bersama. Baiklah Bu Abang, itu dia tadi ngandir kita pada pagi hari ini. Makasih semuanya ya yang udah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang Bu Abang. Nanti setelah ini ada Mbok Win yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Waktunya kita pantun.
3: Anak sapi kakinya timpang, di tepi batas jatuh telungkup. Lautan api sanggup direnang, kopi panas pun tuan tiup.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungo. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara Duhung milik Raja Bungo terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungo inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
1: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Rompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
1: Oke, makasih, Wid.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pelompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang, Bunda Pemberada. Jumpa kita di Perempat RRI Pontianak, Kanan Suara Budaya Nusantara. Nah Bu Abang, di kesempatan siang hari ini Bu Abang, di edisi siar kita hari Rabu 24 Juni 2026, dan siang hari ini bersama saya Mbok Win akan coba temani Mbok Abang sampaikan sore nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh tim Kerabat Kerja Perempat RRI Pontianak. Well, Mbok Abang, pagi tadi Mbok Abang sudah ditemani sama Mbok Yo, rekan saya ya, yang cuantik. Bukan cantik, kalau cantik itu biasa ya, cuantik ya. Cantik. Yalah Mbak Abang, ini saya lanjutkan lagi Mbak Abang untuk acara kita ni selepas ini ya. Habis ini nanti akan ada hadirkan informasi dan juga lagu-lagu di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Ada berjajak atau informasi mengenai usaha ya Mbak Abang. Kemudian nanti jam 12 sampai jam 13 musik dan informasi kami hadirkan untuk Mbak Abang. Kemudian jam 13 sampai jam 14 ada siaran Budaya Nusantara bersama rekan-rekan kami dari Perempat RRI Jakarta. Habis itu jangan lewatkan Mbak Abang, ada bergaya tren-tren fashion kita ni Mbak Abang, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari jam 14 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah selepas bergaya Mbak Abang, jangan lewatkan acara yang kita tunggu-tunggu setiap harinya Mbak Abang, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu jam 15 sampailah jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah itu tadi rangkaian acara kita Mbak Abang sampai sore. Kemudian kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, kumandang azan zuhur hari ini Rabu 24 Juni 2026 berkumandang pukul 11:49 waktu Indonesia Barat, dan untuk azan asarnya pukul 15:13 waktu Indonesia Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, untuk bagi masyarakat kita yang ingin berusaha ya, atau berusaha tapi sebetulnya udah ada usaha lain nih, Mbak Abang, dan ingin berusaha sampingan, ada usaha tambahan, bisa jadi usaha tersebut

dalam satu rumah ya bisa ada 2-3 usaha. Jadi dalam satu rumah itu bisa menyiapkan beberapa usaha, bisa untuk pasangannya, bisa usaha untuk anak-anaknya. Jadi dipersiapkan semua untuk berusaha. Jadi ada yang bilang, Mbok Win katanya, kami kalau di rumah tuh usahanya kalau dapat lowongan kerja kami kerja, katanya bilang, anak kami kerja, tapi kalaupun seandainya belum, kami tak mau buang-buang waktu Mbok Win, kami nak menyiapkan usaha untuk anak-anak kami, katanya. Wah, mantap benar ibu nih, kata saya. Wah, biasa ya. Nah, inilah kalau menurut saya ya, orang yang siap gitu dalam menjalani apa kedepannya. Nah, jadi kata dibilang saya ini usaha sampingan. Nah, jadi saya tanya usahanya apa? Oh, macam-macam Mbok Win, kami buatkan anak kami itu, katanya, kami ajarkan dia gimana jadi reseller, katanya. Padahal punya mak. Nah, tapi dia bisa jadi reseller, ngantarkan kue, kebetulan catering ya. Jadi ngantar-ngantarkan makanan bagi anaknya ya. Nah, jadi usaha anaknya itu juga buka usaha lain juga Mbok Abang. Catering enggak, tapi buka cabang Mbok Abang. Nah, aku kebetulan enggak anak menantunya tuh bukan enggak tinggal di Pontianak, di Kuburaya, bukalah catering enggak di sana. Ah, jadi bisalah. Kalau kawasan catering di sana, emaknya dapat catering, dikasihkan ke anaknya. Ah, memang luar biasa ya. Cerdas usaha ibu ini, kata saya bilang. Pandai ibu ini cari jalan keluar ya, ide-idenya. Nah, jadi kebetulan anaknya tuh di Kuburaya. Nah, kebetulan gak Kuburaya itu belum ada gak catering. Jadi beliau ngasih lah anaknya tadi itu. Kalau ibu tuh dapat catering ya, dapat usaha catering yang kebetulan ada jarak jangkauannya di Kuburaya, kasihkan ke anaknya. Jadi anaknya yang kelola. Tapi sama Bu Abang, sama-sama kerjasama. Kalaupun seandainya ada kekurangan anaknya, dikurang menu, maknya bisa nambahkan. Nah, begitu juga dengan maknya. Kalau ada kekurangan menu, anaknya bisa handle. Kerjasama yang luar biasa ya. Nah, ini salut gak kita. Nah, kemudian juga bisa kalau dapat lagi order yang agak banyak, nah itu juga bisa bantu Bu Abang. Nah, dua-duanya bisa ngerjakan sama-sama ya. Nah, berkolaborasi. Satu keluarga bantu membantu, bahu-bahu tolong menolong. Nah, kalau yang satu tuh diusahakannya buka toko kelontong. Di situ juga saya buka toko kelontong, di rumahnya ada gak usaha galon air minum. Nah, di situ gak. Jadi semua satu keluarga tuh kalau ada perlu apa-apa tuh ya sama anak-anaknya tuh, seputar anak-anaknya. Kalau nak beli air lewat anaknya gak, semuanya adik-beradik kalau usaha ya. Nah, ada gak jual sayur-sayur depannya, jadi diarahkan ke anaknya atau ponakannya itu Mbak Abang juga ada ya. Nah, jadi satu kesatuan. Nah, kalau nak cari barang tuh di anaknya gitu Mbak Abang. Nah, nyetok juga ada yang nak direncanakan nanti agen. Nah, agen macam-macam lah ya. Nah, itu nanti jadi usaha baru rencana Mbak Win katanya. Ah, itu dah langkah anak dah tuh, langkah tepat tuh. Jadi satu keluarga tuh udah punya semua. Kebetulan emaknya yang pertama nih usaha catering. Nah, anaknya yang berikutnya tuh ada usaha catering gak, tapi di Kuburaya. Kemudian satunya gitu buka usaha toko kelontong, kebetulan gak di situ ada jual gak gas ya, ada gak jual apa kata orang tuh nambah-nambah ya, ada jual air isi ulang. Luar biasa. Jadi kalau seandainya anak-anak atau maknya butuh, lewat anaknya tadi putar lah tadi itu usahanya, dari situ putar kan. Nah, ini juga salah satu trik ya. Trik bagi seorang ya yang memperluas usahanya, jadi tidak kaku ataupun tidak dihabis di dia aja, di maknya aja, tapi juga semuanya. Jadi ada yang bagian ngantar nanti, ada yang bagian promosi. Tapi kalau promosi katanya semua anak-anak saya promosi semua, baik itu di media sosial Mbok Win gencar katanya. Nah, inilah ya orang yang pengalaman ya, saya juga banyak belajar dari beliau ya Bu Abang ya, gimana caranya supaya bisa gitu. Nah, ini memang katanya bilang fleksibel gak Mbok Win, kadang-kadang bisa usaha sambilan katanya. Kalau kita lagi enggak enak badan, tutup warung katanya, tutup toko, jalan-jalan kita Mbok Win katanya. Inilah suka saya ini ya, nak bagian jalan-jalannya kan. Nah, jadi ada waktu untuk libur katanya. Tapi memang katanya ada orang kepercayaan yang biasa dititipkan untuk usaha tersebut. Ada Mbok Abang, setiap usaha tuh akan ada ibaratnya tangan kanan kita lah yang nak usaha itu, juga pernah disampaikannya pada saya Mbok Abang. Nah, itu salah satu contoh ya
UMKM yang pernah kita tanya jawab tuh Mbak Abang. Nah, itulah keuntungannya ya Mbak Abang ya. Jiwa bisnisnya jalan Ibu tuh. tidak menggantungkan ya. Kalaupun seandainya belum dapat belum dapat waktu melamar pekerjaan, nah Anda bisa usaha sendiri Mbak Abang. Nah, itu dia. Tapi ada lagi nih Mbak Abang, usaha-usaha yang menjanjikan lainnya, usaha sampingan. Nah, itu bisa yang ahli ya Mbak Abang ya, berbasis keahlian atau hobi. Misalnya manfaatkan platform digital. Nah, ini bisa freelance konten digital bisa, kemudian juga usaha-usaha lainnya ya Mbak Abang ya. Kalau bisnis stok, bisnis yang tidak nyetok barang juga bisa Mbak Abang. Nanti kita akan sampaikan, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Sekitar 200 km.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia, ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman, karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Baik, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 11:49 waktu Indonesia Barat, akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Mbo Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Baik, Babang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat mematangkan persiapan pelaksanaan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang akan digelar secara hybrid dan serentak secara nasional pada 25 Juni 2026 bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Dan Bu Abang, persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat Haji Rohadi bersama Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah lembaga amil zakat. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian Agama terhadap anak yatim dan penyandang disabilitas sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di bulan Muharram. Nah, selain penyerahan santunan, kegiatan yang akan dipusatkan di Aula Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat itu juga diisi dengan penampilan puisi dari anak yatim serta penyampaian kisah inspiratif dari penyandang disabilitas. Rohadi berharap seluruh rangkaian acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat serta kesan mendalam bagi para penerima manfaat maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Welcome to Noble Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar ya gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah benar juga Bude, ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baiklah, Babang masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Babang, momen 10 Muharram itu biasanya dikenal oleh umat Islam itu mengenalnya dengan Lebaran Anak Yatim. Ini merupakan tradisi yang udah lama dikenal oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi istilah ini memang merujuk pada kegiatan menyantuni dan juga membahagiakan, terutama yang Babang ya, adanya kepedulian kepada anak-anak yatim, terutama yang kecil ya, bukan yang besar. Di sini kita jangan bicara yang besar ya, apalagi yang udah menikah. Karena udah masing-masing dah tuh, udah menikah ya, tapi buat anak-anak. Karena anak-anak ini kadang diplesetkan juga ya. Ada yang bilang, kami pun anak yatim tapi udah menikah, udah tua juga gitu ya. Biasakanlah. Ya, jadi yang disantuni ini adalah anak-anak yatim yang masih kecil, di bawah umur Mbak Abang, karena mereka ini butuh perhatian ya, butuh kasih sayang, dan tentunya juga harus ada figur ya, figur bapak. Itu dia. Jadi biasanya juga dikenal di tradisi kita di Indonesia itu adalah, dan juga dalam Islam ya, juga dikenal dengan lebih kepada Idul Yatama atau Lebaran Anak Yatim, dan juga bertepatan dengan Hari Asyura, Mbak Abang. Jadi momen ini menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial kita sekaligus mempererat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, Mbak Abang, di bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang kita tahu bahwa dimuliakan dalam Islam. Jadi mayoritas umat Islam pada bulan ini berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, termasuklah berbagi kebahagiaan kepada anak yatim. Jadi tradisi berbagi ini tentunya berkembang luas di berbagai daerah sampai masyarakat mengenalnya sebagai tadi Idul Yatama. Dan ini juga sudah berlangsung lama ya di Indonesia, Mbak Abang. Nah, jadi biasanya orang tuh bilang kalau ada anak yatim tuh ya diberikan perhatian, karena mereka tuh butuh figur bapak itu untuk mendidik anak-anaknya. Dan biasanya tuh dielus kepalanya gitu ya, Mbak Abang ya. Yang jangan yang keras-keras ya, lembutnya gitu, ngelus kepalanya. Jangan sampai ditoyor ya. Meskipun bercanda ya, jangan ya, Mbak Abang ya. Jadi menyayangi anak yatim itu bukan hanya sekedar memberikan uang dan kebutuhan pokok aja, Mbak Abang, tapi juga lebih dari itu, memberikan nilai kasih sayang, kemudian perhatian, dan juga penghormatan. Nah, dalam artian penghormatan ya kepada anak-anak yang udah kehilangan sosok ayah. Nah, ini jadi anak-anak ini juga kadang-kadang ya, kadang kita ada melihat pengabaian gitu, Mbak Abang, dalam lingkungan kita, dalam keseharian kita. Oh, tak ada bapak, Ba. Enak aja ya orang tuh memperlakukan anak-anak yatim. Tapi seharusnya kita ingatkan kembali bahwa anak-anak yatim ini juga butuh sosok ayah. Juga butuh kasih sayang, Mbak Abang. Sama kayak anak-anak kita di rumah ya, cucu-cucu kita di rumah. Bayangkan kalau ada kawan-kawan anak kita atau kawan cucu kita yang tidak ada bapak, sementara diabaikan begitu saja, gimanalah perasaannya ya, Mbak Abang. Nah, karena kita juga harus sebagai wakil lah kepada anak-anak tersebut. Jadi jangan membuat ini ajalah, kita membuat suasana yang nyaman lah buat anak-anak tersebut. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini, Mbak Abang, dengan berbagi ya, memberikan kasih sayang juga, menghibur mereka gak, nah jadi bisa merasakan kebahagiaan dan perhatian di lingkungan sekitarnya. Jadi kepedulian berbagai pihak itu juga ikut berpartisipasi menyelenggarakan Lebaran Yatim. Banyak yang menyelenggarakan, Mbak Abang, baik dari masjid, musola ya, panitianya, kemudian ada majelis taklim gak biasa, kemudian lembaga zakat ya, kemudian sekolah, sampailah organisasi kemasyarakatan. Jadi bentuk kegiatannya pun beragam, Bu Abang. Ada yang memberikan santunan, kemudian pembagian perlengkapan sekolah, makan bersama, sampailah kegiatan hiburan, ngasihkan hiburan pendidikan bagi anak-anak yatim agar mereka tersenyum, Bu Abang, senang lahir batin, bukan hanya senyum di bibir tapi juga hatinya juga ikut senang, Bu Abang, dan itu tentu akan membekas sampai anak ini dewasa. Nah, itulah kemuliaan Islam ya, Mbak Abang ya, mengajarkan kita untuk berbagi dan juga memberikan perhatian.

0: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias
1: untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mael.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, okay, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelum mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mm-hmm. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya.
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngedit gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah dari Minang ya. Oke, okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, okay, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja,

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini

0: sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Iya, masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan. Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam

0: kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset, sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
1: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu, ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan, Bang. Ya, ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar, Bang.
0: Betul.
1: Nah, kalau dolarnya naik, ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun, ya YouTube agak lambat, Bang, jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu, Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu.
0: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
1: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
0: Standar sekali ya.
1: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
0: Tapi
1: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
0: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
1: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
0: Iya.
1: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
0: Iya.
1: Ada juga nya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
0: Iya.
1: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan, kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
0: Tergantung.
1: Iya.
0: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
1: betul,
0: saat ini.
1: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta tuh sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
0: Iya.
1: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi, Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
0: Iya.
1: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
0: Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
1: Nah,
0: itu bagaimana menurut Bang Erwin?
1: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang budak, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya, tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
0: Beda ya.
1: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
0: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
1: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang Dangdut, Saluang Dangdut gitu bang.
0: Saluang Dangdut.
1: Dendang lah gitu.
0: Dendang ya.
1: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu bang.
0: Ya.
1: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh bang.
0: Iya.
1: Pernah ke Padang itu. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang.
0: Iya. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
1: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya bang ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik kolaborasi antara tadi itu bang, Minang Tema Timur.
0: Iya.
1: Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
0: Iya, kan? Tabola Bale.
1: Ya. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
0: Iya.
1: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
0: Iya. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
1: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya, kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
0: Betul.
1: Nah gitu, seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
0: Iya.
1: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang. Jangan di karena itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
0: Iya.
1: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang, karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai ke luar daerah.
0: Iya. Ya, baik Bang Noel.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini, mohon maaf sekali Uda Erwin dan juga Uda Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, Uda Erwin.
0: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya
0: silakan Bang Erwin.
1: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
0: Ya.
1: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
0: Tiga bahasa?
1: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
0: Oke. Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
2: Siap. Masih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
0: Iya, mohon sama-sama.
2: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Ya, yeah, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ni, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggui Pian di muka tugu todak kampar saijaan nah.
0: Tinggi, Deng.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Cuaca panas kayak gini ini Mbak Abang ya. Pinginnya apa ya? Pingin yang dingin-dingin gitu ya, minum-minuman dingin gitu. Tapi kalau kita keluar nanti panas pula ya, pakai jaket, jaket kulit. Kalau sweater biasa nih tak nendang makanan kali. kalau keluar cuaca kayak gini nih Mbak Abang, panas terik ya, harus menggunakan baju yang ya tadi bahannya kalau parasut tak bisa, ada beberapa bahan yang kita gunakan ya untuk keluar rumah dalam cuaca panas kayak gini. Nah kalau bisa tuh jaket ya Mbak Abangnya, jaket kulit lah. Kalau jaket kulit, tapi tidak semua orang ya suka gitu. Walaupun mungkin ada yang punya, tapi tidak semuanya orang yang ada yang suka gitu ya. Ada yang selera dengan jaket kulit. Padahal jaket kulit tuh bagus ya Mbak Abang ya, estetis gak ya, kemudian tahan kuat gak, dan juga harganya ya lumayan gitu Mbak Abang. Tapi bagi pecinta, orang-orang yang suka dengan jenis berbahan kulit ya, pasti diburu kemana-mana aja tuh Mbak Abang, dicari gitu ya, asal ada bahan kulit, baik bukan hanya baju tapi bahan-bahan lain pun bisa, ataupun ornamen-ornamen yang menggunakan bahan kulit gitu ya, aksesoris kulit itu semua akan dibeli itu Mbak Abang.

Nah, Mbak Abang, kalau kita keluar rumah tadi kan selain jaket kulit ya Mbak Abang ya. Nah, bisa juga kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menyerap keringat gitu Mbak Abang, bahan-bahan yang dingin gitu, bahan-bahan yang adem ya. Kalau cuaca panas kayak gini. Jadi bisa menyerap ya, bahannya ringan juga, kemudian bersirkulasi udara baik. Yang jelas yang terpenting adalah menyerap keringat supaya baju kita dan juga diri kita nih jalan tuh aromanya gak kemana-mana gitu. Malum lah keringat. Ingat waktu masih kecil dulu ya Mbak Abang, kita pakai bahan baju, bahan kaos ke bahan apapun ya, terutama bahan yang licin tuh ya Mbak Abang, bahan tisu, jangan coba-coba. Abis kita main ke tanah tuh panas-panas, oh udah orang rumah bilang ih bau ari katanya kan. Ingat bau ari itu kan, bau keringat lah, bau matahari maksudnya gitu. Jadi bisalah kita pilih, apalagi kalau seandainya sekarang nih cuaca panas, bisa kita menggunakan bahan-bahan yang atau material yang baik di cuaca panas seperti katun Bu Abang. Ini pasti pilihan yang populer ya, karena serat alaminya itu bisa menjadikan sirkulasi udara itu sangat baik Bu Abang. Kemudian juga cepat menyerap keringat. Nah, kemudian jaga tubuh tuh bisa sejuk gitu Bu Abang, enggak kepanasan ya. Ada bahan-bahan yang kalau kita gunakan di musim panas makin tambah panas gitu. Kemudian juga linen, ini ringan dan juga sejuklah di kulit kita. Ini kan bahannya jenis rami Bu Abang, dan ini juga punya daya serap yang tinggi, cocok gak untuk gaya casual kayak kemeja ataupun dress. Kemudian kita bisa juga menggunakan bahan rayon, karena ini bahannya jatuh Bu Abang, ringan gak dan tak lengket kalau berkeringat di cuaca yang lembab maupun cuaca yang panas. Kemudian liocell atau tencel ya, ini dari serat selulosa alami, dan kain ini sangat lembut Bu Abang, sejuk ya gak, adem ya, punya kemampuan manajemen kelembaban yang baik Bu Abad. Kemudian ada kain bambu, nah ini terkena ramah lingkungan sangat-sangat Bu Abang, karena terbuat dari bambu. Jadi teksturnya juga lembut, yang jelas sejuk, dingin gitu Mbak Abang ya. Bukan berarti dingin-dingin kayak di AC gitu, tapi lembut dan adem. Dan tentunya juga antibakteri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, aulah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dahlah, dah. Kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm, ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Ya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Belambabang untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Saat lagi akan kami kumandangkan azan asar tepat pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan.

0: Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Asik ya. Silakan anak bergabung, ada Bang Bor ya di antah berantah di dunia lain gitu ya, di dunia manalah gitu. Iyalah wait. Nah, Bang Bor, antah Bang Bor ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita. Ca.
0: Kayaknya baru ketemu lah semalam ya.
1: Iya kok.
0: Lewat udara kayaknya.
1: Puasa saya mimpi tu.
0: Iya ke? Dah tidur agak lah. Tak jadilah ni, tutup balut telefon ni. Tutup telefon ni. Eh, tawa.
1: Baca kenyataan.
0: Iyalah. Kecilkan sikit lah Bang Bor. Itu tu, volume radio tu.
1: Ah, mentah lo. Ya, Win. Mentah lo, Win.
0: Dah belum?
1: Ah, sedang dah Win.
0: Dah boleh lah. Masih gak? Coba gak lah radio tu. Tak saya hidupkan, dengar lewat anak jak ni. Radio. Lewat HP.
1: Yalah, mana pula? Kau tak ada lewat radio mana pula?
0: Lewat HP. Lagu apa ni?
1: Lewat HP ni. Ayolah, lewat HP lah. ngomong-ngomong lagu lo gitu.
0: Ngomong lagu. Memang tahu lagu apa.
1: Dah cuba-cuba.
0: Iyalah, lagu apa ni?
1: Lagunya apa ya? Cintaku Pasti Kembali lah.
0: Cintaku Pasti Kembali dari siapa?
1: Itu penyanyi itu saja tu, kurang
0: Muhsin
1: apa
0: Alatas ya, kan? Yang... Cintaku Pasti Kembali, Muhsin Alatas.
1: Kemungkinan Muhsin kali.
0: Cintaku Pasti Kembali ni.
1: Pokok yang penyanyi lah. Nanti akan kata orang Bang Jek kan, tak masuk dekal pula.
0: Oh iya, siapa kan? Kirim buat siapa lagu spesial ni?
1: Kirim lo, ya. Buat penyiar saya yang cantik, Mbak Win.
0: Ya, ni kami.
1: Kata Bang Sarel lah.
0: Kata
1: orang pun cantik kan?
0: Tak buat ngaku. nampak berbulu hati benar, tak terima benar dia bilang kita cantik tu.
1: Kenapa pula kak? Cantik memang, Mbak Win memang cantik.
0: Tak terima ke apa dia bilang saya cantik?
1: Tak terima pula, nanti kan saya kata cantik, apa pula kata Bang Taril.
0: Tutup telefon ni.
1: Ya kan, jangan lho. Saya nak salam-salam lho.
0: Silalah.
1: Buat Manjang Siti dengan Hendra, saya yang sepasang-sepasang kat lo ya. Buat Manjang Siti dengan Hendra, buat Makam dengan Wak Sangka.
0: Tengoklah tu.
1: Buat Kak No Bakau dengan Pak Sadi.
0: Kami nak ikut-ikutnya.
1: Buat buat Bang Zuko dan Kak Tina. Buat Bang Japa dengan Kak apa ya, Kak Moni kali ya.
0: Tengok tu ha.
1: Untuk Bang Dino dengan dengan Kak Nila. Oh salah, maaf lah ya kalau terbalik-terbalik. Ya malamlah saya ni, kalau orang rumah orang tu saya tak ada apal.
0: Orang rumah seorang ya, ya tak?
1: Itulah. Buat Wak Meli. Seraja ayam tu dengan Wak Jenah ya, seratu ayam. Buat Pak Mok dengan Aura. Buat siapa ke? Ya, adik saya yang di Sungai Rengah, Suwadi, Elni Chan. Amin Sanjaya dengan ayangnya.
0: Bu Haja Arpiah dengan siapa?
1: Buat siapa?
0: Siapa? Bu Haja Arpiahnya. Udah lupa dengan saya Pak Rewing.
1: Bu Arpiah dengan Mael Jongkat. Saya sepasang-pasang tu pandai lupa memang.
0: Tengoklah tu ya, kita tak ikut-ikut ya.
1: Buat Mama Ririn dengan Bang Padilla.
0: Baik sikit.
1: Bu- Gitu lah untuk semua-semua lah ya.
0: Bagus gitu ya lah.
1: Saya siapa?
0: Kebanyakan amat. Kebanyakan ketawa.
1: Kebanyakan benar lah.
0: Banyak ketawa emang lah.
1: Macam manggil tak rasa pasangan saya ni? Manggil acara untuk lepas maghrib. Udah selesai lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang lah Bang Born ya. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi ya. Okay. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya bisa masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk gak akhirnya ya ndak?
2: Kok tadak akhirnya?
0: Kok tadak digeser Bang Jack kayak itu? Payah dia tuh.
2: Betul itu nunggu.
0: Marah kan dia buat. Break the nasib. Lagu apa kita ni?
2: Lagunya Cinta Tak Bertuan Nano.
0: Cinta
2: Mbokwin dari Aulia.
0: Cinta Tak Bertuan. Cinta ada. Kira buat siapa ke lagu ni?
2: Ada. Salamnya pertama buat Mbokwin. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andriopan. Emma tayang-tayang Bang Junai. Ina dan Bang Sukur. Buat Mama Ririn. Mama Mukmin, Mama Nurul. Siapa gitu ya? Mama Manjang, Manja Sitime.
0: Pokoknya mama.
2: Buat ini Anista, Makam. Aura. Untuk Bang Jack tadi ya.
0: Salah.
2: Genita, Bilanda, Cik Nor, Ismail Jungkat, Pengamisan Jaya sama ayangnya. Wadi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halimah, Ani Maharani, Bang Yahya, Amoy, Lina, Yugrepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arvia, Mita Pabuluasi, Mbak Elni, Mbak Lasia, Mbak Kakung, Kak Manis Manila. Buat semua-semua lah ya Mbak Win ya.
0: Baiklah.
2: Buat Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana ya. Sila yang nak bergabung lagi. Oke, Mbak Elni masuk. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, akhirnya
3: Assalamualaikum,
0: masuk.
3: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk gak? Iya enggak?
3: Masuk gak? Alhamdulillah nunggukan Bang Jack tuh tadi tuh. Mabuk kali dia tuh. Banyak dapat udang.
0: Banyak dapat udang ya? Salah makan ke?
3: Kebanyakan makan udang dia tuh Mbok Win.
0: Oh iya Mang, biasa kebanyakan makan udang tuh. Mang gitu.
3: Jadi mabuk dia tuh.
0: Masa udang sama kulitnya tak dibersih kan? Nah itulah dia tuh.
3: Jadi nyangkut tulang.
0: Iyalah.
3: Anu Mbok Win minta lagu Rita Mbok Win.
0: Apa tuh?
3: Lagu Jera.
0: Jera. Jera Rita ya. Jera. Waduh Riza Umami nih. Jera ntar lo. Saya cari lo.
3: Pulah siapa yang nyanyi Mbok Win ya. Pokok Jera ya.
0: Jera Rita Sugiarto sebentar. Mungkin ada nih kali ya. Rita Sugiarto. Oh, belum masuk nih. Lagu Rita yang lain mau ke?
3: Enggak, yang lagu Jera tuh siapa ya yang nyanyi tuh? Boleh ya siapa yang nyanyi ya?
0: Oh, boleh ya. Jera.
3: Yang penting Jera ya lagu.
0: Oh, gitu. Jera yang nyanyikannya tuh Riza Umami.
3: Nah, enggak apalah, Jera sama Bang Jack tu nengok Bang Jack tu Jera jadi ya.
0: Minta ampun ya dah. Degil.
3: Salam-salam lah buat Bang Jack dari tu. Buat Kak Kartiniknya. Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai. Panji Kombe, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat makam, buat Bang Maikum, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkar, Koko Andi, Koko Ali, buat Mak Njang Siti, emailnya, buat Bang Hendranya, Amu Syantan, Mama Riri, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanggul Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila, buat Kak Ana, Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Unggal, Kak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama, buat Wak Sangka, buat Kak Lita Karisma, Mbak Yunita Dilanda, buat Bu Haja Arbia, buat Kak Siti Parma, Kak Ina Pungka, sampai semua-semua Mbok Win.
0: Baiklah.
3: Nah, dari A sampai Z ya.
0: Sip.
3: Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga, murah rezekinya ya.
0: Sama ga Mbak Elni ya, sehat dan
3: murah rezeki. Terima kasih Mbok Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Abang kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan enak bergabung, Bu Abang. Di Pro Dangdut silakan request lagunya ya. Oke, sila. Ada Pak Bahtiar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Bahtiar.
1: Lagunya apa ya? Kasih dan sayang ya, Mbak Win.
0: Kasih dan sayang. Kasih dan sayangnya untuk siapa? Kasih dan sayangnya untuk
1: yang
0: siapa?
1: Untuk semua-semua lah, monito.
0: Yang mana yang mau lah ya. Kasih dan sayang. Ini lagunya bebas ya. Maksudnya
1: iya.
0: Siapapun ya. Maksudnya penyanyinya siapa gitu.
1: Apa yang mau Win?
0: Penyanyinya bebas gitu ya.
1: Siapa ya kasih sayang tuh anu Ricky Zima kali, Jiki Zima kali dengan Rita Sugiarto, ya enggak?
0: Ntar ya, kasih dan sayang. Kasih dan kemana nih lagunya nih? Oke, kasih dan sayang. Loh, belum masuk kayaknya.
1: Ada Mbak Win.
0: Belum masuk kayaknya nih.
1: Dasi dan Gincu ya, Mbak Win.
0: Kasih dan sayang. Apa namanya tadi? Dasi dan Gincu ya? Dasi dan Gincu.
1: Roma.
0: Abang Roma ya?
1: Apa salamnya ya Mbak Win ya?
0: Kirim buat sabar ya.
1: Terutama untuk Mbak Win lah sekeluarga, semoga sehat selalu. Untuk Dan Padilla di Segedong. Untuk Bang Jack juga, untuk Bang Indra juga, Bang Awi, Bang Dino, Bang Yahya juga, Wardi, Anatan Rai, Elni Chan juga, Ibu Juleha juga, Aura dengan Pak Mo-nya juga, untuk Wasangka juga, Wali, untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah Mbak Win ya. Mama lah yang tak dapat disapa. Untuk Mbak Win terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Lagu apa nih?
2: Minta lagu Terima Kasih ya Mbak Win.
0: Makasih dengan siapa? Judulnya Terima Kasih ya.
2: Judul Terima Kasih dari Maggie Z.
0: Terima Kasih dari Maggie Z. Abang Maggie ya, Terima Kasih.
2: Siapa salamnya tadi ada Bang Kapal. Terus buat Bang Jek, gampang Bang Jek. Bang Jek itu bukan apa, mabuk. Mabuk dah. Minum banyak minum air.
0: Banyak minum. Baik, marah tuh Bang Jek tuh.
2: Kok malah Bang Jek kok marah? Tahu pakmu saya.
0: Suka ya dah.
2: Wah, meli.
0: Ini lagunya belum ada nih Kak Aura dari Maggie Z nih.
2: Tak ada
0: kok. Belum masuk nih kayaknya nih. Tapi Maggie yang lain ada. Mau yang lain?
2: Anugerah Cinta ya, Mbak Win.
0: Judul apa tadi?
2: Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta dari Maggie Z kah?
2: Tak tahu, bukan.
0: Coba-coba ya. Anugerah Cinta.
2: Lupa gak saya siapa penyanyinya. Tadi enggak?
0: Itulah penyanyinya siapa nih?
2: Saya lupa. Dalam kali ini ada nggak doaku dari Fitri?
0: Doaku.
2: Penyanyinya Fitri.
0: Fitri ya? Fitri. Dosa dan doa yang ada nih. Oh Putri Senari kali doaku. Kirim buat siapa tuh?
2: Lanjut aja tadi ada Pak Sadi. Terus buat Wasangka.

0: Selamat, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Deddy, buat Wardi. Siapa lagi ya? Ibu Nohalima, terus buat Kak Nita, Kak Yunita, terus buat Kak Manis Manila. Siapa lagi ya? Buat ya lupa dah. Buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mano Bakau. Nah, ya susah agak mewin ya. Buat semua-semua lah yang tak disapa, mohon maaf lah ya. Nah, dirangkum habis ya lah. Buat Mbak Win, mudah-mudahan sehat ya Mbak Win. Hati-hati baliknya lancar. Aktivitasnya lancar, rezekinya. Spesial buat orang rumah lah, mudah-mudahan sehat. Nah, makasih banyak Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Mak kamu udah diangkat.
2: Halo Pro Dangdut. Halo, adalah kita. Iya.
1: Oke, asik.
2: Belum kena angkatnya gitu, mana nak halo?
1: Itulah. Belum keringin dah.
2: Benar. Lagu dari Ike Nurjana ya.
1: Ike Nurjana. Apa lagu itu ya?
2: Sendiri saja.
1: Oh, sendiri saja. Tidak ramai-ramai.
2: Tidak. Tak usah, sendiri saja.
1: Ribet ya enggak? Ribet ya enggak?
2: Ribet. Susah. Ya, leting gua seorang ya. Jangan men sendiri dah.
1: Kau lah.
2: Nanti susah. Nak nyuciin baju orang kan. Susah, nak tambah susah gitu. Yalah, lanjut.
1: Iya sih lo.
2: Kita dah tua-tua nak nyusahkan, nak nyusahkan diri kan gitu. Ayolah. Buat Bu'il lah ya. Semoga sehat selalu Mas Ariel juga.
1: Amin.
2: Lagi apa nama sakit tak lagi anak buat Kak Ni dan Koma, buat Mak Mok tadi tu, Pak Mok buat juga Mak Kam, buat Jafia di Pak Rewe, Bang Japa, Kak Nila, Bang Suku Tindak Nila Sipa, Bang Cina, Bang Ana, Bang Andre Upan, buat Julaiha, Bang Anak-anak Mas Biak Singgit Kak Daya, ya. Ada juga Manis Manila, Hendra Gunawan, Bang Badul di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang, lanjut anak Niko ni kemana aja, Mak tak bergabung, rindu pula itulah. Tak dengar suara. Oh, Mak Tini, cuba kat telepon-telepon dia kemana dia ni. Lanjut. Penyambung lidah kita Mak Tini ya, kenapa Niko dia tak bergabung kan gitu. Niko tak disebut. Ya pengusi lupa pula sama Nur Jana Bang Jack. Alias Mangan sama Kak Katina. Tak sampai terkecuali siapa dari Bang Ami Tenggelan. Saya Jana Bang Jack. Tak terkecuali siapa. Makasih banyak kami. Apa pun maaf.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nur.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Bu Min.
0: Iya, makam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial nih, makam mau lagu apa nih?
1: Mutiara Cinta, Rita Sugiarto.
0: Mutiara Cinta ada. Kirim buat siapa nih?
1: Salam buat Mbok Win, seruaga, mudah sihat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Salam tadi buat Aura dengan Pak Mboknya. Buat siapa tadi, Malungana di Tangerai. Buat siapa gitu, buat Wardi. Buat Amin Senjaya dengan Ayang. Buat Hendra di Mempawah, Manjang Siti. Bu Aja Harbiah. Buat Wak Melik Wak Jenah. Buat Bang Jek dengan Kak Tiniknya. Buat yang Lincan. Buat semua-semualah Mbok Wit. Ya, bungkus habis ya, ya. Ikut butuh kopi Cik Noi lah.
0: Baiklah.
1: Terima kasih ya Mbok Wit. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbok Abang, silakan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Yahya di Wajo. Sila Pak Yahya. Lagu apa?
2: Lagu Cinta Yang Tersisa deh, nak boleh.
0: Cinta Yang Tersisa.
2: Dahlia.
0: Cinta Yang Tersisa ya. Mudah-mudahan ada sisanya.
2: Tersita.
0: Oh lama. Cinta yang tersita. Yang ada tuh cinta yang cinta pudar, hanya cinta apa tuh? Hanya cinta yang bisa ya. Hanya cinta enggak ada nih, Pak Yahya.
2: Kalau Malang itu enggak?
0: Malang.
2: Isdalia ya.
0: Malang. Terimalah dia yang malang, terima

0: Itu jatuh.
1: Oh, berarti tak ada.
0: Sudah
1: lagu yang itu jak tadi tembak tak jadi tadi tu.
0: Iis Dahlia. Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut ya. Dari Roma Irama ke tu?
1: Bukan.
0: Bukan Pangeran Dangdut. Mudah-mudahan.
1: Amin Yesti.
0: Oh, yang cuman Camelia Malik ya ni? Tak apa ke?
1: Tak apa.
0: Tak apalah ya.
1: Tadi yang tembuin yang tak jadi kan habis iklan tadi itu kan yang ada lah jadi diputar itu kan Pangeran dan Pangeran Dangdut.
0: Buat enggak, tadi udah diputar berarti.
1: Iya
0: ke? Berarti Pangeran Cinta. Oh. Ini Pangeran Cinta. Pangeran Dangdut. Bentar ya.
1: Ada tadi yang tak jadi diputar. Langsung makan telepon kan?
0: Pangeran Dangdut. Enggak, belum ada nih, belum ada masuk Pangeran Dangdut, bukan?
1: Tak
0: lagunya bukan Pangeran Dangdut.
1: Apa ya? Rita Sugiarto udah.
0: Rita Sugiarto udah.
1: Evi Tamala aja.
0: Evi Tamala kayaknya tadi udah lah. Evi Tamala, Mak Nur tadi yang request. Hamdan ATT ada. Caca Andika.
1: Mak Nur tadi itu. Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana ya. Ya apal ya. Apa nih lagunya nih Evi Tamala nih?
1: Kasmaran.
0: Kasmaran. Mudah-mudahan ada ya. Dari sekian banyaknya. Ada. Kira buat siapa ya nih?
1: Pertama buat Mbak Win sekeluarga sehat selalu. Buat siapa ya? Buat semua-semua lah Mbak Win.
0: Iyalah.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali enggak?
1: Kan kena semua kan?
0: Benar. Kata tu.
1: Buat Mbak Win yang bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan ke keluarga.
0: Amin, makasih doanya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yahya ya. Pak Yahya di Wajo. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Yang kita kita Buin.
0: Iya, Dangdut kita.
2: Ya, ada lagi saya jadi Landa.
0: Oh, Kak Nita di
2: Landa.
0: Yunita.
2: Iya, tuh Yunita yang ada di Landa.
0: Kak Yunita di Landa. Lagu apa nih Kak Yunita lagunya?
2: Ya, dari Jan Mokin Cinta Alusia.
0: Apa judul lagunya?
2: Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita, alamak. Cinta Membawa Derita.
2: Bentar.
0: Cinta Membawa Derita. Dari siapa nih ya?
2: Cinta Alusia.
0: Dari siapa?
2: Vita Alfia.
0: Vita Alfia. Kita cari Vita Alfia aja lah ya. Mudah-mudahan ada nih.
2: Vita Alfia. Cinta tuh cece di sini misalnya.
0: Biasanya tuh di komputer yang satunya tuh biasanya.
2: Oh, ini beda komputer ya.
0: Karena kan lagi dalam proses perawatan. Apa tadi judulnya? Alvita Alfia.
2: Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita. Belum masuk nih kayaknya nih.
2: Oh, enggak apa, yang lain
0: juga. Vita Alfia yang lain ke bagai ranting yang kering, pergilah kasih perlahan, kupuja-puja, pergi hilang dan lupa.
2: Itu Bowin di puja-puja tadi Bowin.
0: Oke, kirim buat siapa lagunya?
2: Buat Bang Yahya tadi, Bang Jaka, Wahdi, Aura, Pak Mo. Terus buat Mak Longana, buat Bu Elni, buat Mak Kam, buat Cece, terus buat siapa ya? Buat yang aja, saya tahu saja bukannya kayak sampai aja. Jadi kan dijamak semua kata Cik Nur.
0: Oh.
2: Jadi kan semua. Buat Bu Winnya.
0: Iya.
2: Tuntas.
0: Makasih. Sama-sama Kak Yun.
2: Amin. Oke, Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Iya be, iya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Baik, Pak Bang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silakan nak bergabung Bu Abang di Pro Dangdut. Oke ya, sila. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah Wak Meli.
1: Selamat sore Bu Win.
0: Sore Wak Meli. Mau lagu dangdut apa nih sore ini?
1: Lagu dari Caca Andika ya.
0: Caca Andika, lagunya apa tuh?
1: Malam Penuh Rindu.
0: Malam Penuh Rindu, malam Minggu.
1: Nah?
0: Malam Minggu, Malam Penuh Rindu, malam Minggu.
1: Bukan.
0: Bukan. Apa aja?
1: Malam Kamis.
0: Malam Kamis. mana nih? Tunggu sebentar loh, cari dulu ya. Malam Penuh Rindu, Caca Andika. Belum masuk nih, Pak Meli.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi Caca Andika yang lain boleh.
1: Boleh ya.
0: Nah, kan belum masuk kan? Apa tuh? Mau yang mana? Ada banyak nih. Banyak
1: terguna-guna.
0: Nih. Terguna-guna. Udah dipindah belum sini ya? Terguna-guna. Cari dulu ya.
1: Terguna.
0: Belum masuk gak nih? Berarti satunya
1: belum
0: lagi.
1: Masuk.
0: Terguna-guna.
1: Lagu apa yang Buin?
0: Ada, Air Tuba, Anak Siapa, Anggur Merah, Angka Satu, Badria, kemudian Bakar Kemenyan, Bukan Cincin Kepalsuan, Cincin Putih, Cinta Berbungkus Koran, Gantungan Baju.
1: Cincin Putih ya?
0: Oh, Cincin Putih. Kirim buat siapa nih, Pak Meli?
1: Spesial Mbak Manjang. Nah, cincin putih ya, itu bukan emas ya.
0: Jadilah.
1: Mulai deh Bang Jack.
0: Oh iyalah, naik darah Bang Jack nih. Gak denger deh nih.
1: Sambut Bang Jack ya. Mbak Wardi, Mbak Kak Elmi Chan. Buat Mak Kam. Buat Mbak Ririn. Mas Elpa, Bang Junainya. Buat keluarga saya ya, yang ada di Dambawang. Kak Diana dengan adiantunya ya. Dan juga ada cucu Muin.
0: Siapa tuh?
1: Itu baru 5 bulan umur.
0: Siapa tuh?
1: Cucunya itu, keluarga saya.
0: Cucunya keluarga Pak Meli.
1: Pandai berjoget ada.
0: Biasalah anak-anak sekarang nih kan. Luar biasa. Ada yang ikut. Ini apa kata Bang Rosi nih? Jangan nak tegang Pak Meli katanya.
1: Tidak. Santai ya nih.
0: Santai nih.
1: Abah Bang Rosi lah ya, Kak Nurjana. Ya nak suka menyam.
0: Dibalasnya tuh.
1: Nah, spesial Mbak Win.
0: Iya, sila.
1: Bawang rumah. Bawang rumah lah ya.
0: Bawang rumah siapa nih? Banyak nih.
1: Iyalah, kan orang hutan, bawang rumah.
0: Oh, hutan. Saya lagi cerita kok di hutan ya, enggak?
1: Bang Lawak. Abang semua Mbak Win ya.
0: Iya.
1: Ya, makasih Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Meli ya. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada yang mau gabung tuh di telepon ya. Oke, masuklah. Halo Pro Dangdut.
2: Adalah kita Mbak
0: Win. Ada Abang Wardi rupanya ya. Ini Abang Wardi dah siap-siap dan ini nampaknya nak request lagu dangdut nih.
2: Nggak siap-siap lo.
0: Tadi kali
2: ada.
0: Ninting dan ninting-ninting ya.
2: Ninting-ninting lah kita.
0: Lagu apa tuh?
2: Dari Yus Yunus sudah belum?
0: Yus Yunus belum.
2: Kalau ada sih, ini kalau ada ya. Bingkisan Rindu.
0: Bingkisan Rindu.
2: Kalau tak ada saya cadangan lagi lo. Siap-siap lo nih cadangannya lo.
0: Ada. Kirim ada buat ya. Ada salam-salamnya ada. Nih.
2: Jangan salam-salam pertama fotokopi Wak Meli tadi itu soalnya mepet waktu. fotokopi Wak Melik lah ya tadi tu selebihnya. Pokoknya lagunya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mok Win sama bertugas ya. Selalu sekeluarga Mok Win.
0: Makasih Abang Wardi. Iya, sip.
2: Ibu gini ya.
0: Iya, Wardi. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella Mbok Abang itu tadi ya, menelpon terakhir kita di Pro Dangdut karena dua lagu ini akan kita putarkan. Karena kalau dua lagu ini diputarkan pas cukup waktu kita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mbok Abang yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya, hadir dari Senin sampai Jumat dan tentunya dari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya pamit undur diri. Makasih Mbok Abang yang sudah berpartisipasi simak siaran kita. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tu habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tu. Kalau pakai kikir aja dah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisa

bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja dan pada siapa saja.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 kali 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat pesisir paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli bawa barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: Para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin dari workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya bergaris.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa kan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelikau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Bila kita berhalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda mampu kita berjalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Ada ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya karena tidur terlalu lelap.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang perpetinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjung Pura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Sukadana Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri. Yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya. Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratu Sukuna namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurining, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluar Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini ini kan ada 9 sultan. Yang depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada. Memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas. Jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu tanggal 28 saya datang. Udah mendekati 1 bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk 2 periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuman 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuman kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8, Pak. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak. Tidak mampu nutup. Kapal udah tua, kan? Mau perbaiki ratusan juta. Dan pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Kedepannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pemilik kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang di misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah. Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pernah trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu. Kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Hulu tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Hulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, dokumen apa segala yang dibawa kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ni tu bisa hilang. Nak tidur, udah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan cara sekelanting kundanak tu. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Kalau tidak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Tidak boleh tidur. Dia cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu. Pampuk.
0: Paulinus Akiat atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

0: Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.
1: Pontianak punya berita.

0: Biji 3 kg mulai dirasakan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Menanggapi hal tersebut, Pertamina memastikan terus melakukan pemantauan penambahan distribusi menjaga ketersediaan gas bersubsidi tersebut di masyarakat. Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat mengatakan pihaknya telah meningkatkan suplai LPG 3 kg di beberapa wilayah yang mengalami lonjakan kebutuhan termasuk Pontianak, Kabupaten Ketapang dan sejumlah daerah lain. Menurut Vidi, meningkatnya permintaan LPG 3 kg diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor usaha mikro kecil menengah UMKM yang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Namun ia menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi rumah tangga kurang mampu, bukan untuk pelaku usaha. Sebagai upaya pengendalian, Pertamina bersama pihak terkait rutin melakukan inspeksi mendadak sidak serta sosialisasi ke masyarakat guna memastikan penggunaan LPG 3 kg tepat sasaran. Setiap bulan melakukan sidak dan sosialisasi ke masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg agar distribusinya sesuai peruntukan. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan LPG sesuai ketentuan dan tidak melakukan pembelian berlebih agar distribusi gas bersubsidi tetap merata. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
0: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Sebelum kita beranjak ke acara berikut, tanda waktu ibadah sholat isya berlaku untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya bagi kaum muslim-muslimah berikut ini.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Suara azan maghrib berkumandang. Seorang emak tua bernama Mak Ramlah duduk termenung di serambi masjid. Matanya memandangi kotak amal di pojok ruangan. Entah apa yang dipikirkannya ya. Ya Allah, anakku ini belum makan sejak pagi. Aku harus bagaimana ya? Aduh. Mak, Mak, aku lapar, Mak. Perutku udah sakit dari tadi, Mak. Mak. Sebentar ya, Nak. Mak pasti belikan kau makan. Sabar ya, sabar. Abaikku main jak dulu di luar sana ya. Ampuni aku, ya Allah. Aku ni tak sanggup lihat anakku begini. Maaf, maafkan aku. Aku ni nekat melakukan ini. Hanya sedikit saja, ya Allah. Hanya sedikit saja untuk beli nasi, ya Allah. Nanti aku ganti kalau udah ada rezeki.
2: Maklumlah. Lagi apa di situ tu?
1: Saya cuma lihat-lihat je, Pak.
2: Benar ke Mak Ramlah ni lihat-lihat ya?
1: Benar, Pak. Benar.
2: Mak, saya memang tak lihat, tapi Allah yang mengetahui. Apalagi ini rumah Allah.
1: Pak, maafkan saya, Pak.
2: Mak, dah jangan nangis. Nanti orang akan salah sangka dengan kita. Nah, yuk kita duduk sini.
1: Ya, Pak. Pak, tapi Pak, jangan laporkan saya ke polisi ya, Pak, ya.
2: Ya, saya tak akan melaporkan Mak. Tapi saya nak nanya. Kenapa Mak mau melakukan perbuatan dosa ni, curi kotak amal masjid?
1: Manalah, Pak. Bingung. Bingung dah saya, Pak.
2: Mak, kalau Mak butuh bantuan, bilang ya, kotak amal ni bukan untuk dicuri, Mak.
1: Anak saya, Pak, lapar dia, Pak. Saya dah bingung dah harus apa. Saya cuma pengen sikit ya, Pak, untuk beli makan anak saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Astagfirullah, Mak. Apa lagi untuk beri makan anak? Kenapa Mak harus curi?
1: Saya ni tak tahu lagi, Pak. Saya tak tahu lagi, Pak. Harus dapat duit dari mana? Dari pagi tadi, Pak, belum dapat ngumpulkan barang bekas satu pun. Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah coba gak nawarkan jasa nyuci piring di warung-warung. Tak ada pun yang mau.

0: Jadi saya kasihan anak saya, Pak. Dari tadi dia bilang lapar, Mak, lapar, Mak. Maka belum saya kasih dia, Pak.
1: Sabar, Mak. Saya tahu kesulitan Mak. Tapi saya tak bisa membenarkan Mak mencuri ni. Mak. Saya ada sedikit duit. Mak belilah dulu makan untuk anak Mak tu.
0: Benar ni, Pak. Makasihlah, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Saya nak belikan dulu, Pak, ya. Kasihan dia dari tadi udah kelaparan, Pak. Nanti saya kesini lagi. Saya titip dulu, Pak, ya, anak saya, Pak, ya. Ya, Pak.
1: Ya, hati-hati ya, nyumbang jalan tu.
0: Iya, Pak.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, berkat Bapak anak saya udah makan, Pak.
1: Alhamdulillah, Mak. Mak, Mak kan setiap hari ngumpulkan bahan bekas.
0: Betul, Pak.
1: Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Itu, Pak, saya turun tuh dari jam 6 pagi sampai jam 3, Pak.
1: Kalau gitu, kalau Mak mau, kebetulan saya ini punya usaha jahit. Mak bisa bantu masang kancing gak?
0: Alhamdulillah. Bisa, Pak. Mau, Pak. Saya mau.
1: Silakan Mak Ramla datang setelah selesai mulung ya.
0: Baik, Pak. Saya akan datang, Pak. Saya bisa ikut belajar jahit kan, Pak, ya?
1: Kalau Mak Ramla mau, silakan ke sini. Saya punya beberapa karyawan. Nanti saya minta mereka untuk ajarkan.
0: Alhamdulillah. Sungguh mulianya hati Pak Hasan ni. Mak kasih banyaklah, Pak.

0: Ah, Mak Kamla, dah berapa baju yang jadi, Mak?
1: Alhamdulillah, Pak. Udah 3 baju yang jadi. Dan tadi udah ada yang ngambil sama yang pesan, Pak.
0: Syukurlah, dengan adanya Mak Kamla nih, orderan kita semakin banyak.
1: Alhamdulillah, saya banyak gak terima kasih sama Bapak nih, Pak. Berkat Bapak saya punya keterampilan, saya punya penghasilan. Anak saya pun tak ada kelaparan lagi, Pak, macam yang dulu.
0: Alhamdulillah, itu sebenarnya rezeki dari Allah buat Mak Kamla sama anak Mak Kamla nih.
1: Ya, Pak.
0: Allah tuh sayang dengan orang yang baik.
1: Iya ya, Pak ya. Alhamdulillah, Allah udah ngindarkan saya dari perbuatan dosanya, Pak. Untuk juri kotak amal, saya nyesal, Pak, nyesal. Dan sekali lagi saya terima kasih sama Bapak Hasan nih, Pak.
0: Ah, dah lama amlah, semua dah terjadi. Kita ambil imannya jak ya.
1: Ya, Pak, kalau waktu itu tak ada Bapak, pasti saya udah ngambil uang di kotak amal itu, Pak. Astagfirullah. Tapi benar, Pak, itu karena saya nak tega nengok anak saya kelaparan, Pak.
0: Adalah-adalah, Mak. Allah tu Maha tahu. Mak orang baik. Maka Allah ganti uang kotak amal yang Mak mau curi itu dengan rezeki yang lebih baik.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Pak Hasan.
0: Ya, sama-sama, Mak Kamla.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh, semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Pak Abang, masih tetap setia bersama Pak Ovid. Apa di kabar nih? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dari awal subuh hari tadi kita mengudara ya, nah, on air. Mbak Abang juga demikian. Dari subuh juga Mbak Pi kami bangun tidur sampai mau tidur gitu malam ini. Malam inilah kesempatan yang indah. Indah untuk berdoa, indah untuk beristirahat, indah untuk saling memaafkan ya Mbak Abang ya. Melupakan yang udah-udah lah, biar nyaman nyenyak tidurnya. Supaya besok hari esok lebih baik lagi kan, lebih semangat lagi. Maklumlah kata kita betul, mungkin kata orang lain salah. Apa kata dia lah, yang penting kita udah melewati hari ini ya, macam-macam ada suka ada duka ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang selalu diberikan semangat, diberikan belajar hidup. Tidak ada yang sempurna. Malam inilah anugerah yang Tuhan berikan sebagai tempat beristirahat untuk memulihkan tenaga kita. Mungkin ada yang tengah nyaman-nyaman, tiba-tiba sakit, mana gak tahu kan Mbak Abang, ketawa tahu-tahu kram lutut, tak ada bisa berdiri, ada ya, itulah semua mencari kenyamanan dan ketenangan ya. Ayolah selamatlah istirahat, tapi kalau mau istirahat awal tidur, tutuplah dulu pintu, jendela semua, pagar, apa, kunci motor semua, cek. Gas dicek, mana gak tahu asyik-asyik mau tidur, rupa masih masak air, masak nasi, air masih dihidupkan dalam bak. Aduh, kita pun asyik tidur. Siapkan memang Bu Abang ya, kok gak kuat lagi, angkat tangan. Berarti tadi yang tengah di anok kata Popit, setengah masa apa, nanti dulu, lepaskan lo dia terlelap 15-20 menit, genah udah, baru dibangun tidur, baru mulai lagi masak, nyuci, nyapu, ngepel, semua dilakukan malam. Besok dah nyaman lagi, cicil-cicil Mbok Pit ya. Mana nyamannya lah. Tapi kalau mau nunggu Mbok Pit bijak pantun, tunggulah dulu, janganlah tidur dulu. Kita ke informasi terkini dulu Mbak Abang ya. Nanti baru kita bijak pantun, terus legenda kita Mbok Pit hadirkan dulu. Macam mana, setuju? Baiklah Mbak Abang, kita ke informasi dulu ya. Jangan kemana-mana, Mbok Pit akan terus balik lagi untuk Mbak Abang. Apalah yang tak untuk Mbak Abang ni, penting syaratnya teman kan Mbok Pit. Jangan kemana-mana.
1: Pontianak punya berita.

0: Mau Abang, kontingen pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Provinsi Kalimantan Barat mulai diberangkatkan menuju ajang Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Papua Barat, keberangkatan kontingen dilakukan secara bertahap sejak 17 Juni 2026 melalui Bandara Supadio Pontianak. Pada tahun ini, kontingen Kalbar diberangkatkan dalam 6 kelompok yang terbagi dalam 5 gelombang keberangkatan, yakni pada 17, 18, 19, 24, dan 25 Juni 2026. Kalimantan Barat akan berpartisipasi pada 10 cabang lomba dipertandingkan dalam Pesparawi Nasional ke-14. Adapun cabang lomba yang diikuti meliputi paduan suara dewasa campuran diwakili Kabupaten Sintang, paduan suara pria dari Kota Pontianak, paduan suara remaja pemuda dari Kabupaten Sanggau, musik gerejawi Nusantara dan vokal grup dari Kabupaten Melawi, serta musik pop gerejawi dari Pontianak. Selain itu, Kalbar mengirimkan peserta pada kategori solo anak usia 7 hingga 10 tahun dan solo anak usia 11 hingga 15 tahun, keduanya diwakili Kota Pontianak. Sementara kategori solo remaja pemuda putra diwakili Kabupaten Mempawa dan solo remaja pemuda putri diwakili Kabupaten Kubu Raya. Total kontingen Kalbar yang diberangkatkan berjumlah 206 orang. Mereka terdiri atas peserta lomba, pianis, pelatih, ofisial peninjau dari Biro Kesejahteraan Rakyat, sekretariat daerah Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta istri. Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari menjadi momentum penting bagi para peserta untuk menunjukkan kualitas, talenta, serta semangat pelayanan melalui musik dan pujian, sekaligus mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari seluruh Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: RRI Radio Republik Indonesia Pontianak mempersembahkan legenda kita berjudul Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus yang diangkat dari kisah rakyat Kalbar.

Sahabat budaya, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor hewan, yang mana kedua hewan ini saling bersahabat, walaupun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu seekor tupai yang hidup di darat dan seekor ikan gabus yang hidup di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat dan tidak terpisahkan. Kedua hewan yang bersahabat ini saling mengasihi satu sama lain dan memiliki moto, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila tupai mengalami kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula sebaliknya, jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai hadir untuk menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai sangat sedih dan berusaha berada di dekat ataupun di samping sahabatnya itu. Ia dengan setia menunggu temannya yang sedang sakit. Beberapa hari belakangan ini, badannya begitu lemah. Si ikan gabus tidak mau makan. Dengan kondisi yang lemah, dengan perut yang kosong, tentulah penyakit akan sulit disembuhkan. Si tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya, si ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu.

0: Sahabatku Bubus, aku baru saja pergi ke pinggir pantai mencari cacing kesukaanmu. Makanlah cacing ini. Kamu harus makan agar kesehatanmu segera pulih. Soalnya sudah satu minggu kamu tidak makan, sahabatku. Nanti tubuhmu akan melemah. Makanlah, walaupun sedikit.
1: Tidak, Tuhai. Sahabatku, aku tidak mau makan.
0: Mintalah sesuatu padaku, sahabatku. Aku akan mencarikannya untukmu. Asalkan kau mau makan.
1: Benarkah? Apa yang baru saja aku dengar, sahabatku?
0: Iya, apa saja.
1: Baiklah, kalau begitu, carikan aku hati ikan hiu.
0: Baiklah kalau begitu.

Dengan berat hati, si tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semuanya, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya, ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya, ia menemukan ide untuk sampai ke kedalaman laut lepas dan bertemu dengan

Aduh, sepertinya aku terperangkap pada ucapanku sendiri. Bagaimana mungkin aku dapat memenuhi permintaan sahabatku Bubus ya? Sementara ikan hiu itu kan sangat ganas. Tapi jika aku tidak menurutinya, maka aku khawatir kesehatan Bubus akan semakin memburuk. Bisa-bisa ia akan mati. Aku ada akal.

0: Setelah menemukan ide, si tupai pun meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan riangnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian, dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Singkat cerita, buah kelapa itu pun jatuh tercebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebur dengan kerasnya menghempaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga, seekor ikan hiu besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji kelapa yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu pun sangat kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu pun tiba di pantai dalam kondisi kehabisan tenaga. Dan tidak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan penuh rasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya, si ikan gabus. Ikan gabus merasa senang dengan kedatangan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai.
1: Enak sekali hati ikan hiu nih. Terima kasih sahabatku. Papai, kau memang sahabat yang baik.

Sungguh ajaib. Tidak lama setelah memakan hati ikan iu, si ikan gabus pun perlahan-lahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian ia berenang-renang dengan riangnya ke dalam telaga. Sungguh bahagia hatinya memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu, persahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si ikan gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat nanti si tupai dilanda musibah yang sama. Ia akan berada di samping sahabatnya itu selamanya, mengingat jasa tupai yang rela mengorbankan dirinya demi sahabatnya gabus.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Nah, di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Bu Abang? Sehat semuanya? Lama sudah tak bersua. Sekali bersua Mbok Pit disuguhkan bubur sumsum. Assalamualaikum. Mbok Pit sapa untuk Mbok Abang semua. Mudah-mudahan selalu tersebar senyum. Wah, mah. Senyum Bu Abang tuh mesti digelitik-gelitik kok bisa senyum. Kok tadak lah dia senyum. Mahal juga. Mahal ke masin Bu Pit? Antara dua lah tuh. Ayolah, udah dikasih nyaman pempek kapal selam. Lepas itu apa dia? Apalagi campur cukur. Wah, sedap. Mbok Pit ucapkan selamat malam untuk pemantu-pemantu Mbok Pit yang lagi di rumah maupun yang sedang jaga toko ya. Hai. Sehat selalu dimanapun Bu Abang berada, dari ujung ketemu ujung, dari Sabang sampai Merauke dimanapun Bu Abang berada. Kali ini Bu Pit kasih kesempatan di acara hiburan kita, apalagi kalau bukan di Bijak Bawa Pantun. Pantunnya dengan santun. Nah, kurang lebih 30 menit tidak terasa Bu Abang ya, sampailah pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Boleh berpantu sama Bu Pit, temanya masih berkenaan setiap hari Rabu sama Bu Pit nih. Kita main tebak-tebakan Bu Abang ya. Iya, nyamannya makan martabak. Martabak manis. Siapa yang bisa nebak? Insyaallah hidupnya harmonis. Orangnya manis, ya kan? Pagi, emang jualan gamis. Oh, ya ke toko gamis. Jualan brownies, ya nak? Pagi toppingnya tambah kismis. Orangnya pagi mau pita pernah sinis. Weh, mantap. Pagi hari-hari dia jual pukis. Kola, pagi apa mau nambah?

0: ni. Pokoknya selalu optimis. Yo, semangat. Satu lagi Mok Pit, dia nanam apa nama tu, tanaman kumis. Kumis kucing. Ayo Allah. Yang di rumah orangnya memang berkumis enggak, Oci ya. Hari ini mau kasih tebakan apa sama Mok Pit? Kalau bisa langsung kasih jawabannya yo. Bukan nanti tak bisa masuk lagi bertanya-tanya apa jawabannya Mok Pit. Itulah ya. Apa dari Mbak Abang boleh 0561-571-571-nya mulai dari sekarang ya, yang udah pada siap via telepon, via WA silakan Mbak Abang di 0811-570-0943 maupun yang tengah Mopit nih yang lagi nonton di TikTok. Selamat malam, sehat selalu Mbak Abang, terima kasih udah bagi tap-tap layarnya di love-nya untuk Mopit, murah rezekinya sehat, semangat. Yang mau pantun juga oleh TikTok boleh ya Mbak Abang ya. Mbak Pi tunggu dari sekarang. Mbak Pi saya pertanyaan. Langsung nih. Belum gak Mbak Pi pun mau gak ceritanya. Nggak apalah. Ini dari pendengar chat yang tersampaikan. Kini Mbak Pi menciarkan. Biar nggak lupa ya nak. Mbak Pi ikan sapu-sapu. Kenapa ikan sapu-sapu? Pantunnya gini. Kenapa ikan sapu-sapu? Bukan begini kata Mbok Pin. Dia salah tulis nih. Ikan sapu-sapu. Ini maksudnya pantunnya ya. Ikan sapu-sapu memakan tikus. Saya mau bertanya Mbok Pi, kenapa sapu selalu kurus? Gitu. Ya Allah, belum ngeh Mbok Pi. Maklumlah Lola. Kata Mbok Pi gak pantun dulu. Iya benar. Pertanyaannya jadi pantun. Jawabannya juga pakai pantun. Betul. Kenapa ikan sapu-sapu makan tikus? Gitu tadi ya. Ikan sapu-sapu makan tikus. Kenapa sapu tumbuk pis selalu kurus? Gitu. Ada mau coba jawab silakan. Ya Allah gelik dia sendiri. Dah dia nyebutkannya nak. Bolehlah dia mau coba. Dia jawab pantun.
1: Pantun dengan santun Bopi.
0: Iya. Assalamualaikum. Yang megang sapu lidi. Sapu lidi untuk membersihkan buah nanas. Apa kabar kepada Mr. Wardi? Orangnya tinggal di daerah Sungai Rengas. Apa kabar Bang Wardi?
1: Alhamdulillah Mbok Pi.
0: Alhamdulillah, dah selesai dah semua makan obat, makan nasi semua yang dimakan.
1: Makan obat nanti habis acara pantun kalau makan
0: obat. Gitu, udah dijatah waktunya.
1: Jatah.
0: Teratur ya. Anak mama gitu loh.
1: Mama.
0: Pantun tebakan, ada tebakan. Tadi ada yang ngasih Bopi tebakan.
1: Iya.
0: Kenapa apa tadi? Ikan sapu-sapu kena makan tikus.
1: Tikus.
0: Kenapa sapu tuh selalu kurus? Gitu Bang Wardi. Bang Wardi mau coba?
1: Mau coba
0: nak?
1: Mau.
0: Boleh. Jawabnya pakai pantun.
1: Coba, pantunnya begini ya. Memakai sepatu. Memburu tikus. Memburunya di daerah Wajuk. Mengapa sapu itu kurus?
0: Karena
1: dia terbuat dari batang ijo.
0: Nanti lagi ditunggu jawaban benarnya ya.
1: Jawaban sebentar
0: ya. Ini ngirim ya. Buat yang chat Mbok Pit nih, kirimlah entah betul entah enggak jawaban Bang Wardi tuh.
1: Tak betul ke tak ada.
0: Nama enggak permainan. Enggak apalah itu suka-suka Bang Wardi.
1: Suka ya.
0: Sambil gitu mikir, Ba.
1: Sambil mikir-mikir.
0: Betul enggak? Kalau Bang Wardi,
1: Saya dari Mbok untuk saya dari Mbok Pit nih.
0: Iya, boleh.
1: Coba. Pantunnya gini ya. Membeli minyak pakai sendal jepit.
0: Iya.
1: Membeli jagung di waktu senja.
0: Mas sedap.
1: Saya mau nanya dengan Mbok Pit.
0: Boleh.
1: A- apa bedanya kangkung dengan onta?
0: Oh. Apa?
1: Apa?
0: Apa bedanya kangkung sama onta? Nah, itulah. Tunggu ya, kalau onta.
1: Kangkung dengan onta.
0: Itulah apa? Jangan lupa.
1: Pernah.
0: Kalau kangkung.
1: Kalau kangkung.
0: Lupa Bang Wadi.
1: Lupa.
0: Jawabannya ya. Ini langsung bagi pantunnya.
1: Pakai pantun ya.
0: Adalah
1: jagung.
0: Eh?
1: Membeli jagung.
0: Oh iya.
1: Apa itu ya?
0: Oh, gini kalau cuma pamit jawab ya.
1: Apa?
0: Baru ingat.
1: Ingat. Apa?
0: Kalau kangkung kan?
1: Kalau kangkung.
0: Diurap.
1: Diurap.
0: Kalau unta di Arab, maklum. Arab Saudi.
1: Betul.
0: Ajib. Apalah. Adalah hawa-hawa muka mbok pilih Arab-Arab gitu. Arab maklum.
1: Kena Mbok Pi tahu jawabannya.
0: Itu permainan Mbok Pi dulu tu.
1: Oh,
0: iya ke? Ingat dah dulu Mbok Pi di sebelah.
1: Layan yang ada sebelah.
0: Kalkun dan onta. Aduh, untunglah memori masih ingat. Ting.
1: Agaulah.
0: Terus yang lain.
1: Nanti kau ada waktunya mau kembali lah mungkin.
0: Iya. Ditunggu ya. Nanti dari Mbok Pi juga ada. Kalau Bang Wadi mau.
1: Ada ke?
0: Langsung ke?
1: Boleh langsung.
0: Ya kan? Nyamannya buah kelapa. Lepas itu makanlah ikan. Amal-amal apa?
1: Amal-amal apa?
0: Yang tidak mengurangi harta tapi terus diberikan.
1: Diberikan.
0: Apalah itu?
1: Saya boleh balas ke?
0: Mau sekarang apa nanti dulu? Mikir dulu.
1: Oh, mikir dulu lah ya.
0: Ya, jawab pakai pantun.
1: Masih ada waktu.
0: Masih. Apa siang dah. Makasih Bang Wardi.
1: Makasih Mbok Pit.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan dulu yang berikutnya. Silakan untuk Bu Abang yang lain. Mbok Pit tunggu. Masih bijak Bapak pantun. Tema tebak-tebakan teka-teki untuk malam hari ini ya. Yang cecet Mbok Pit kasih tebakannya melalui WA juga ada nih. Boleh. Atau Mbok Pit gak bisa tebakan pantun biasa aja. Boleh. Boleh juga pantun biasa pertama, pantun kedua tebakan. Boleh, serahlah. Nyaman-nyaman lah. Mau bit siapa? 9093 siapa nih? Oh, buah semangka, buah kedondong. Wak sangka ternyata dong. Mana pantun gitu wak sangka, malu-malu. Okay. Ada dia, mana suara merdunya nih? Biasa ada aja suara merdunya nih. Buka tudung saji di atas dan serbet. Bang Panji komben bet. Pakai catatan tak tu tulisan mana suara nih yang bas. Bang Panji komben bakadat mobil ya. Dapat permata di dalam mukun, dapat keriang diikat tali, dapatlah cinta dalam bepantun, badan pun meriang hilang sendiri. Oh, benar lah Mang Panji, emang gik musim, gik meriang ke nih? Sion, biasalah ya, jangan lama-lama, atas ya emang, nanti sian orang rumah. Yalah, harus bertenaga. Ya, kok sakit semua apalah daya, tak ada yang masak, tak ada yang nyuci, tak ada yang cari cuan. Oh, sehatlah ya Mang Panji. Baik, berikutnya silakan Mbak Abang ada. Oh iya, Mbak Pit sambut ya. Bicara Mbak Pantun.
1: Pantun Mbak Pit.
0: Tak ada GPL. Enggak pakai lama-lama.
1: Pakai lama-lama.
0: Langsung, mau jawab dia punya Mbak Pit ke?
1: Yang tadi tu.
0: Baiklah, nyamannya buah kelapa, lepas itu makan ikan.
1: Iya
0: kan, amal-amal apa yang tidak mengurangi harta tapi terus diberikan?
1: Jawabannya begini.
0: Jawabannya adalah
1: memakai sendal jepit, membeli kebab.
0: Sedap.
1: Habis itu membeli kuah semangka.
0: Oh, lebih sedap.
1: Kalau saya boleh menjawab punya Mokpit.
0: Boleh.
1: Mungkinkah itu amal sedekah?
0: Sungguhlah molek si pohon kaktus. Adi, dibersihkan pakai sapu lidi.
1: Sapu lidi.
0: 100 untuk Bang Wardi.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Tahu pula Bang Wardi. Pasti dapat bisikan nih.
1: Sedekah mirip-mirip lah kali.
0: Pinter. Enggak sia-sia minum obat kan? Terus-terus. Sebaliknya nanti sekarang Bang Wardi gantian.
1: Nanti pada waktunya mau
0: kembali. Oh iya. Oke.
1: Yang lain dulu. Ambo
0: pikir sambut yang lain dulu ya.
1: Makasih Bu Pi. Nah,
0: sama. Waalaikumsalam. Lanjut. Bicara pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa di mana nih, Bang?
2: Pak Muhammad Isa di Mega Timur.
0: Oh, Pak Muhammad Isa.
2: Ya.
0: Apa kabar Pak Muhammad Isa?
2: Baik.
0: Sila mainkan pantunnya Pak Muhammad Isa.
2: Apa tema pantun malam ini?
0: Tema malam ini pantun teka-teki, tebak-tebakan. Ada ke Pak Isa tuh pantun tebakan Tumbuk Fit? Atau untuk monitor belum. Pendengar lain boleh? Atau ada pantun lain?
2: Satu ya nih ya.
0: Boleh sila.
2: Isinya pinang, warnanya merah. Tanya pantun hendak ditambah.
0: Iya.
2: Saya senang dan bahagia.
0: Iya.
2: Acara pantun di perompat.
0: Alhamdulillah. Makasih banyak. Lagi berikutnya.
2: Ini bukan nanok nih pantun. Pantun lain judulnya.
0: Enggak apalah. Apa-apa. Enggak boleh lah Mbok pidengar. Enggak apalah, lanjut bisa masuk.
2: Tanam bibit taman dibikin dihuni pelang. Tebalnya salju. Diliputi awan. Teman yang baik tak akan hilang.
0: Iya. Betul. Teman yang jahat.
2: Ya, sangka air tenang tak bertepi.
0: Terus putus suara Pak Isa.
2: Menitir rakit sampai dini hari. Ketika senang, amat teman dapat dicari.
0: Betul.
2: Sakit, teman hilang, tak nampak sekali sendiri.
0: Benarlah. Yuh. Lupa dengan gitu. Udah gitu. Benar, nasihat. Enggak. Baiklah, enggak apa. Ada lagi?
2: Itu.
0: Cukup?
2: Dalam. Insyaallah nanti kalau ada waktu.
0: Sambung lagi. Makasih banyak Pak Isa, sehat selalu.
2: Amin.
0: Ya, alhamdulillah Pak Isa di Mega Timur. Putus-putus suara Pak Isa nih, tersayup-sayup Mbok Pit berusaha untuk bisa mendengar. Kaulah marah ke apa Mbok Pit ada. Iyalah. Apa inti Pak Isa tadi itu nasihat, dikala teman baik di dekat kita Mbok Pit. Itu kan intinya Pak Isa. Sekali dia kita ndak ada apa-apa Mbok, dia menjauh. Ada mau berarti. Dekat kita pas ada ya ndak? Pas ada kita ditinggalkan. Bagus, siapa tu? Ya Allah tolong. Lanjut. Sila Mbok Abang masih Mbok Pit undang. Okey. Ayo, boleh. Baik, Mbok Pit bacakan yang ada nih. Iya. Halo, bicara pantun.
3: Iya, tidak berpantun, santun dengan santun.
0: Assalamualaikum, nyamannya makan pepaya. Makan pepaya sambil pakai baju batik. Inilah dia namanya Mak Maria. Pagi, siang, sore, malam orangnya tetap syamtik. Apa resep ini? Mau tahu tak resepnya apa? Mana bisa ngalah masalah apa ngalahkan kecantikan Mak Kam? Dia punya ilmu.
3: Ini ada tebak dikit tu.
0: Boleh. Apalah tu?
3: Ambillah baskom.
0: Baskom?
3: Bisa muka manis.
0: Ya.
3: Assalamualaikum. Bukit yang paling manis.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gampang muka bukit sama dengan baskom. Bulat. Ya Allah tolong. Bolehlah, yang penting nak bocor ya.
3: Sebab tebak ni
0: nak bocor halus. Lanjut.
3: Dengar ni.
0: Putus-putus suara Makam tu, putus.
3: Ya ke?
0: Bergeser. Posisi lagi tidur ke? Ambil berduduk. Kalau duduk berdiri.
3: Kelapa ni nak?
0: Ya.
3: Itu lah. Ambil lah sabuk dia buat unggul-unggul.
0: Oh, sedap.
3: Orang apa bisa masuk dalam botol?
0: Orang apa bisa masuk dalam botol? Dah itu ya?
3: Yalah, orang apa yang bisa masuk dalam botol?
0: Orang apa yang bisa masuk dalam botol? Orang aring. Nak sia-sia mau pergi minum vitamin.
3: Besoklah hadiah ya.
0: Tak usah muluk-muluk. Besok hadiahnya urutkan mopit ya. Aduh, semangat Makam ya. Sehat. Ayah, nanti sambung dia. Cari lo, ayah. Aduh ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sepi tak ada Makam. Sekali muncul dia. Hidup. Hidup. Baik. Apalah tadi. Mbok Pi ada nanya apalah. Apa yang tadi Mbok Pi tanya tu. Pagi, siang, sore, malam Makam tu cantik. Apa ilmu dia Mbok Pi? Oh. Ilmu dia. Dengar. Segula manis meminum jamu. Jamu ini. Jamu. Dicampur daun purut. Dia punya ilmu. Ilmu ngurut. Kecantik. Allah. Bercanda. Janganlah marah Makam. Gurau piti. Lanjutlah. Sila Mak Abang yang lain. Ada yang di via telepon. Mak Opit intip dulu. Okey. Masih putus. Kita beralih dulu ke WA. Ada yang mau cecet Mbok Pit via WA melalui bijak pantun, isi pantunnya lewat teka-teki. Iyalah, sungguhlah bersih si batu nisan Mbok Pit. Batu nisan dekat kota amal. Saya mau bertanya, apa yang paling ringan di lisan tapi berat di timbangan amal? Wah, berat nih. Mantap dan dalam nih. Siapa yang mau coba? Oh, mantap. Apa yang paling ringan di lisan? Tapi berat di timbangan amal. Siapa mau coba nih? Besar pahalanya. Lanjut, silakan 0561-571-571 via telepon atau di via WA 0811-570-0943. Mainkan, sila. Dijawab pantun.
1: Pantun dengan santun, Bu.
0: Borong emang Bang Wardi.
1: Burung
0: memang. Mumpung bisa gabung.
1: Saya nak balas jawaban yang tadi tu.
0: Pertanyaan tadi. Yang barusan. Sungguhlah bersih si batu nisan. Batu nisan dekat kota amal.
1: Kota amal.
0: Apa yang paling ringan di lisan? tapi berat di timbangan amal. Mantap. Jawabannya adalah
1: membeli ikan lele dengan ikan kakap.
0: Sedap.
1: Keduanya tuh disimpan di dalam cangkir. Kalau boleh saya menjawab.
0: Boleh.
1: Mungkinkah itu suatu zikir?
0: Teriakan wapit sungai Rengas digoyang.
1: Digoyang.
0: Dia ngasih langsung jawaban nih Bang Wardi.
1: Iya ga?
0: Betul. Bukanlah parkir sembarang parkir.
1: Mantap.
0: Parkir ini namanya jukir.
1: Jukir.
0: Jawaban Bang Wardi memang betul zikir.
1: Mantap.
0: Insyaallah besar pahalanya ya Bang Wardi ya.
1: Amin.
0: Mantap. Iyalah. Jadi ringan di lisan. Jadi ringan di lisan.
1: Berat di timbangan.
0: Betul juga. Cuman biasa yang ringan-ringan ini enggak ada yang mau ngamal kan ini enggak?
1: Betul Mopit.
0: Baiklah, padahal timbangannya berat ya Bang Wardi.
1: Berat di timbangan ya masyaallah.
0: Masyaallah. Banyak cobaannya di dunia ini.
1: Betul.
0: Apa lagi awal Muharram nih? Sedang puasa sunnah yang hari ini. Apa puasa Tasyu'a, besok Asyura. Iyalah. Memang cuaca panas mendekang Bang Wardi.
1: Cobaan.
0: Iyalah, mudah-mudahan semangat.
1: Semangat.
0: Ada lagi dari Bang Wardi?
1: Mungkin itu ya kalian.
0: Itu dulu ya nanti ya.
1: Kita teki yang lain bersama.
0: Iya.
1: Lagi pada waktu.
0: Bang Wardi bagiin jawab jalan ya. Mantap dah kok jawabannya. 100 terus 200 dah.
1: Alhamdulillah.
0: Nantilah mau dikasih cari sponsor ya. Udahnya tutup dulu ya. Ayo. Baik, lanjut. Silakan berikutnya. Wijaya Pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Lanjut Pak Isa. Betul Pak Isa kan?
2: Sudah ada teka-teki ini satu.
0: Coba-coba.
2: Untuk Covid dan kawan-kawan.
0: Siapa yang mau coba boleh?
2: Ya.
0: Adalah pertanyaannya. Yuk. Pak Isa coba bergeser. Pak Isa lagi di mana posisi? Di dalam ke di luar? Di dapur ke? Kalau di dapur belum gi manjur di ruang tamu. Belum gi bisa ruang tamu. Di alam depan belum gi bisa. Panjat pokok kelapa. Ya Allah, putus suara Pak Isa. Mega Timur ya, agak sulit mungkin di sana jangkauannya ya kalau malam. Sion tahu diri lah, dia mutuskan diri. Coba lagi Pak Isa ya. Jangan putus asa Pak Isa. Nama Pak Isa. Jangan putus asa. Coba lagi yuk. Wijaya Pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Ini jernih nih. Cepat Pak Isa, mumpung bisa bagus nih. Ayo.
2: Hanya dua pertanyaan nih. Untuk pendengar boleh dijawab.
0: Iya.
2: Dan Bopit harus dijawab.
0: Coba. Allah mak, ditantang Bopit ya. Nih. Bolehlah satu ya.
2: Hari ribut di Kota Jongkat. Di Kota Jongkat lewat Pemangkat.
0: Iya.
2: Disebut sekali dia melompat. Disebut dua kali dia melekat. Assalamualaikum.
0: Aku tak mau jawab ke? Jawablah sekali. Mopit. Sebut sekali melompat tadi tu ya. Alamak, belum ngeh benar. Sebut sekali melompat. Sebut dua kali melekat ya. Apalah itu? Siapalah mau cuba bantu Mopit ni sian ni. Yuk boleh. Tadi tu. Ini yang cecet Mbok Fit siapa nih? Coba Mbok Fit siapa dulu? Siap.

0: Siap-siap. Assalamualaikum, Bu Pil. Waalaikumsalam. Siapa tahu lagi Bang Wardik ni bisa, Bu Pil. Entah Bang Wardik ya, semua lah enak. Semua boleh cuba. Air kelapa gini Bu Pil. Oh iyalah, nyamannya air kelapa. Lepas itu makan kapal selam. Air apa yang paling terkenal dalam Islam? Oh, mantap dah. Yuk dicoba. Nih banyak yang chat Mbok Pit nih, banyak nomor aja nih. Belum kenalan kita ya. Yang nomor-nomornya nanti Mbok Pit save ya, nanti bagian admin kita akan coba apa rapikan ya. Baik, tadi Pak Muhammad Isa sebut sekali dia melompat, sebut dua kali dia melekat. Nah, apalah tuh? Sebut sekali melompat, sebut dua kali melekat. Ah, cubalah Pak Abang, apalah tuh? Entah ada gak Pak Isa tuh kasih cluenya apa ke dini, hewan ke, benda ke? Oh, Kak Mala Punggur. Apa kabar Kak Mala? Assalamualaikum. Mainkan tundang untuk Kak Mala, Mbok Fit. Iya. Membeli benang di pasar seruni, singgahlah dolok membeli tudung saji. Senang sekali Mbok Fit malam ini, karena sebentar lagi mau ambil gaji. Tanggal berapa nih? Udah tanggal ujung bulan dah, tahu je. Iya betul, ayang kena ambil gaji ujung bulan, tengah bulan, awal bulan. Oh, senang, happy, sedap. Makasih Kak Mala, mudah-mudahan sehat sekeluarga ya. Lama sudah tidak ada kabar Kak Mala. Muncul di alhamdulillah, panjang umur sehat ya. Baik, mau pit siapa juga lah nih yang ada di TikTok, semuanya lah Mbok Abang ya. Nggak bisa Mbok Pit sebutkan satu persatu nih, tidak mengurangi rasa hormat Mbok Pit lah ya. Pukul rata semua nih, sehat, semangat, murah rezeki lancar. Kaulah segala urusan diperlancar, dipermudah semuanya Mbok Abang ya. Yang tengah sakit diangkat Allah penyakitnya. Pokoknya yang ada utang, lunasi utangnya. Hai. Iyalah cepat kan. Selamat malam host, Rasau Jaya hadir. It's Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya, Jaya, Jaya. Bang Saifur, sehat ya Bang Saifur di Rasau. Semuanya Dian Noviani bagus suara penyiarannya, seperti suara tante-tante saya. Tante saya, Tante Yuni. Bisa aja. Terima kasih Kak Dian Noviani, sehat selalu. Zima, mak saya selalu dengan pantun, dengan santun. Salam dari Sungai Adong. Oh, sehat selalu Mbok Fit. Iya, makasih. Iya, nyamannya makan kuaci. Makasih. Kak Zima, Sungai Adong ya. Monitorlah di sana ya. Nah, Mbok Fit pantau dulu. Ayo, yuk bijak Mbok pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Panjang umur, sehat. Yuk.
1: Ujungnya ini enggak?
0: Ujungnya apa?
1: Enggak, ujung-ujung
0: ini enggak. Oh, itu loh udah di ujung. Biasa di awal. Tadi kemana aja, Mang Yahya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Ayo sila.
1: Ada teka-teki apa tadi tuh? Saya nak jawab loh ini.
0: Tadi tuh ya. Yang mana nih? Banyak nih PR Mbok Pit nih. Oh, tadi makannya buah kelapa, lepas itu makan kapal selam.
1: Bukan.
0: Bukan. Tadi yang ini sebut sekali melompat, sebut dua kali melekat. Dari bukan Pak Isa.
1: Yang terkenal dalam Islam kata tadi tuan.
0: Itulah tadi minumnya air kelapa, terus makannya kapal selam. Air apa yang paling terkenal dalam Islam?
1: Enaknya makan malam.
0: Oh, sedap.
1: Nah, makan malam menggunakan sudu.
0: Oh, bukan
1: air lagi. Yang terkenal di dalam Islam
0: adalah
1: pastilah air wudu.
0: Oh, gitu ya. Baik, nanti kita tahu tuh.
1: Siapa yang ngatakan muka mood kita di minta baskom?
0: Tuh siapa tadi ya macam baskomnya? Oh, makap. Tak apalah, kata Mopi, yang penting baskom tu tak bocor.
1: Burung pipit makan buah lakom.
0: Ui, sedap.
1: Makannya di depan rumah.
0: Oh.
1: Walaupun muka Mopit macam baskom. Seperti selfie ama.
0: Selfie ama ya. 11-12 lah ya. Baiklah, makasihlah Mbok Pit diangkat-angkat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, manggil ayah di wajok. Cepat sikit Mbok Bang, satu dua orang gitulah Mbok Pit terima ni. Tadi ya, itu jadi ada yang mau cuba nak boleh. Mbok Pit intip dulu. Yang di RR Digital juga, apa kabar? Dengarkan Mbok Fit, sehat selalu ya. Bang Amin. Assalamualaikum Mbok Fit, saya nyimak jalah ya malam ini. Oh iyalah, amin. Allahumma amin. Apa cerita Bang Amin, sehat ya tuh? Iyalah, mungkin balik kerja ya enggak? Iyalah, nyimak aja. Makasih udah monitor. Mbok Fit intip-intip lagi di TikTok nih. Sehat selalu semuanya. Bos Sukarya, assalamualaikum malam. Gimana kabarnya, sehat dari Citando, daerah Malingping? Baik. Ya, salam aja buat Bapak Bos Agus Termawan, Ketua Ahmad dari Komandan Tisna. Ya, sehat selalu, umur panjang, sekeluarga. Makasih, lagi mungkus yang kerufuk. Ya, mudah-mudahan lancar rezekinya ya Bos Sukari. Dari Jawa Barat, salam kenal, Lebak Banten, baik. Roja Fidelis, halo RI Perempat, Pontianak, malam. Kami Selatan Kalbar, oh iya, dekat perbatasan Kalteng. Oh iya, salam kenal Bang Rojak. Bang Rojak, ketemu Opin. Bapaknya Ayu Ting Ting dong. Bang Roja aja gak pakai jak. Makasih, apa kabar teman-teman RRI Melabo? Iya, teman-teman seperjuangan, sehat selalu. Baik, apa kabarnya? Sehat selalu semuanya. Maman Brong, assalamualaikum, Pol 9 menyapa. Halo, salam Mang Maman, sehat selalu. Terima kasih. Oke, masih menyimak bijak Bu Pantun, Pantun dengan Santun, Perempat RR Pontianak, Bu Abang. Apa kabarnya? Bu Fitsapa menyapa lagi yang ada di ujung sana. Sungai Embawang hadir, Datuk Kapuas. Yo toh, mana mainkan pantunnya toh? Yuk, terakhir tampaknya nih. Oke, bijak Bu Pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Ini dia kuncinya nih. Belum ada yang bisa jawab, Pak Isa. Jawablah, Pak Isa.
2: Nak jawab dekat lagi Mopin.
0: Pak Isa, isi lo. Isi lo, kata Mopin. Jawablah punya Pak Isa.
2: Halo.
0: Ayo.
2: Ke Sungai Raya membeli mam.
0: Aha.
2: Nggak berzikir 1 jam.
0: Oh iya.
2: Kalau saya boleh menjawab.
0: Boleh.
2: Air zam-zam.
0: Wih, masya Allah, tahu je. Ya, ini jawaban dia betul. Plus ada jawabannya. Makasih banyak Pak Isa. Pak Isa pintar. Pak Isa belum jawab punya Pak Isa. Tadi sebut sekali melekat, sebut dua kali melompat. Apakah itu?
2: Saya kasih gambaran.
0: Kasih gambaran binatang kah apa ke benda ni?
2: Yang satu dia pernah di dalam hutan.
0: Mm-mm.
2: Itu dia ada di rumah.
0: Oh, satu di hutan, satu di rumah. Melompat, satu melekat.
2: Tapi sebut sekali dia melompat. Ini makin dekat lagi, makin dekat. Kalau sebut sekali dia melompat, dia di hutan.
0: Itulah dia.
2: Kalau sebut dia melekat di dalam rumah.
0: Apa?
2: Tapi
0: ya?
2: Jawab.
0: Belum nah. Dapat Pak Isa. Tutup sekali. Yuk, cepatlah.
2: Demikianlah. Bantuan saya yang tak menyambung dari itu. Kalau buat apa nak masalah.
0: Cepatlah jawab, kata Mopin. Demikianlah, kata dia. Mopin bilang jawabannya apa?
2: Jam-jam tadi no?
0: Enggak, yang tadi itu sebut sekali melompat, sebut dua kali melekat.
2: Jawaban dia itu saya sebutkan. Kalau disebut sekali dia melompat itu topai.
0: Sopan.
2: Pai topai.
0: Oh topai. Topai. Ah terus
2: buat dua kali topai topai.
0: Ah bolehlah lucu. Bungkus. Makasih banyak Pak Isa ya. Sehat, semangat. Besok kita sua lagi, okey?
2: Kalau lebih saya mohon maaf.
0: Iya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbak Abang, Bang Mana makan ikan paten. Ah, maaf lahir dan batin. Tak ada maksud apa-apa Mbak Pit ni, hanya untuk menghibur Mbak Abang semua. Ah, yang tadi teka-teki. Aduh, hai. Banyak sudah yang pintar, semua pandai jawab. Untuk pemantun juga yang belum bisa gabung, jangan khawatir. Besok kita tiap hari buat bang acaranya. Oh, jadi bagi yang mau cuba-cuba boleh ya. Cuma di beda hari beda gitu tema pantunnya. Begitulah ceritanya Mbak Abang ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Sampai jumpa besok. Salam budaya. Dah.

0: Diana Penyeblita.
1: Bawang sebanyak 500 anak dari keluarga prasejahtera mendapat layanan hitan gratis melalui program sosial yang digelar Pegadaian. PT Pegadaian Persero kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyelenggarakan hitanan massal tahun 2026 di Ballroom Pegadaian. Program tersebut memberikan layanan kesehatan gratis bagi 500 anak yang berasal dari keluarga prasejahtera dan masyarakat di sekitar lingkungan kantor pusat Pegadaian. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekaligus implementasi komitmen environmental, social, and governance yang berfokus pada penguatan aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansa mengatakan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Pegadaian tidak hanya berorientasi pada bisnis, tapi berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hitanan massal ini menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir, membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Berharap layanan kesehatan yang difasilitasi ini membantu anak-anak tumbuh lebih sehat, ceria dalam menyongsong masa depan mereka. Melalui program ini, Pegadaian berharap dapat terus menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.

0: Sahabat budaya, pada malam ini kami nak berhikmat mencoba menyapa atau kok istilah udara tuh menyenggol para penjabat kita yang telah banyak berjasa dan menjadi inspirasi sanggar tundang kerama ini. Tapi lewat pantun jak lah ya, biar lebih bale kata budak-budak ponti. Boleh ndak nih?
1: Boleh.
0: Nah, semoga jak lah bapak ibu yang kami senggol nih menyimak perempat gak nih. Nah ya, kita mulai. Pak Gubernur.

0: Nah, sahabat budaya, para penjabat nida kami doakan. Semogalah rezeki sanggar tundang keramak pon semakin bertambah lancar dan nantinya bisa diundang ke event-event yang prestisius agi. Amin.
1: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sahabat Budaya, pada session kedua yaitu Ananda Rizky Kamila menyampaikan tundang menyapa. Nah, tundang menyapa ini biasanya berisi tentang pantun-pantun sapaan untuk para undangan, untuk para petinggi daerah, atau untuk siapa saja yang biasanya dipesankan kepada kami untuk disapa. Dan biasanya kadangkala juga kita berkelakar, namun kalau ditundang kerama ini ya, kelakar yang kita buat atau job-job yang kita buat itu tidaklah boleh mengabaikan sopan santun yang ada. Nah, jadi alhamdulillah di selama tundang kerama nampil belum pernah ada orang yang tersinggung dengan sapaan-sapaan pada tundang kerama yang kami buat ini. Nah,

0: Demikian sahabat budaya ya, nanti akan kita dengar lagi pada session berikutnya, yaitu Tundang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat berikut ini.
1: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Nah, sahabat budaya, ada tundang tema PHBS. Apa PHBS itu, sahabat budaya? PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Nah, sahabat budaya dimanapun berada, mari sama-sama kita jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar kita. Dolo ada gerakan menanam 1000 pohon, germas, bulan bakti gotong royong, dan gerakan lainnya. Janganlah semua gerakan itu hanya seremonial belaka. Ndak ke sahabat budaya? Tak ada tindak lanjutnya, jadi tak berguna. Ha, begitu banjir, barok berkalut semua.

Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, ya, tadi telah kita dengarkan Ananda Rizky Kamila, penutur pantun dari Sanggar Tundang Kerama, menyampaikan pantun pesan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sesi ini biasanya ketika kita tampil di suatu acara, biasanya si pengundang kita itu akan memberikan pesan-pesan biasanya. Nah, minta tolong disampaikan pesan ini, pesan itu. Nah, salah satu pesan yang pernah kami sampaikan dan kami buat yaitu pantun tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini mudah-mudahan pantun-pantun ini dapat mencerahkan kita semua, dapat mengubah perilaku-perilaku kita walaupun lewat kesenian tundang Melayu ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita dengarkan tundang penutup. Nah, untuk tundang penutup ini biasanya tidak banyak bait-bait pantunnya, hanya sekedar untuk menutup penampilan sebuah sangga atau grup tundang yang biasanya juga berisi permintaan maaf dan menutup kegiatan kesenian tersebut. Nah,

0: Bila memahat, kayunya saga. Pokoklah palem tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga. Bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon.
1: Ha, ngapa pula tu?
0: Sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun.
1: Yalah.
0: Jika penampilan kami hilap dan salah. Kami

0: Malam ni kan dah lah, Rod. Jadi macam mana Pak Sanat suasana malam ni? Cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Yah. Bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, Seri Banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
1: Mainkan.

0: Pontianak punya berita.
1: Wabang Babinsa Desa Sekedong turun langsung ke sawah memantau pertumbuhan padi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pendampingan dilakukan Babinsa Desa Sekedong, Koramil 03 Garing Tebas Sertu Azuan melalui kegiatan komunikasi sosial bersama gabungan kelompok tani Gapoktan Harapan Baru di areal persawahan Desa Sekedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Adapun kegiatan tersebut bertujuan memantau perkembangan tanaman padi sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petani selama masa tanam. Melalui kegiatan Komsos ini ingin terus menjalin komunikasi yang baik dengan para petani sekaligus memantau kondisi pertumbuhan padi agar hasil panen nantinya dapat optimal. Petani menyambut positif pendampingan yang dilakukan Babinsa dan berharap sinergi tersebut terus berlanjut meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini ditegaskan komitmennya untuk terus menampingi petani serta mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas. Sekian Pontianak punya berita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Weh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Kali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat. Thank you.

0: Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan itu tercermin dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Seperti di kota Pontianak, ada satu kampung di mana warganya memiliki keterampilan dalam hal mengolah benang menjadi kain yang cantik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kampung itu bernama Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Berlokasi di Jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya Baru, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, sebagian warganya berprofesi sebagai penenun, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kurniati, satu di antara ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penenun, mengatakan Kampung Wisata Tenun Katulistiwa terbentuk melalui proses yang panjang. Berawal dari kesulitan dirinya mendapatkan pekerjaan di Pontianak.
1: Dari Sambas tuh dari ABG sampai lah dewasa. Habis itu tahun 99 pindah ke Pontianak. Waktu itu kita kembali lagi dari nol. Kita tidak punya modal, cari pinjaman modal lagi. Kita ngembangkan lagi usaha tadi tenun nih. Soalnya kan di Pontianak ini kan kalau baru datang itu kan agak susah mau kerja apa gitu kan. Jadi yang kita punya itu hanya keterampilan. Jadi coba-cobalah saya tuh ini membuat lagi usaha ini dari awal. Nah, dari situ dari tahun 99 2001 masuk ke Gang Sambas Jaya dalam nih. Dari situ pelan-pelan kita mengembangkan usaha ini dari 3 pengrajin tadi. Jadi sekarang nih udah hampir 50 pengrajin, cuman banyak yang mati suri.

0: Dalam upaya memberdayakan warga setempat, pada awalnya Kurniati mengalami masa-masa sulit terkendala dalam hal peralatan tenun. Namun berkat kegigihan dan kesabaran mengajarkan keterampilan menenun kepada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar rumahnya, kesabaran itu pun berbuahkan hasil dengan semakin banyaknya ibu-ibu rumah tangga berprofesi sebagai penenun saat ini.
1: Kalau yang awal-awal dulu kan memang agak susah kan, terkendala alat juga. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih, kalau kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajak tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar enggak, yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan jadi karyawan sementara.

0: Pesatnya pertumbuhan pengrajin tenun dan ditandai dengan meningkatnya hasil produksi kain tenun lokal yang berkualitas memunculkan permasalahan dalam hal pemasaran. Wakil Ketua Lembaga Pengelola Kampung Wisata Tenun Katulistiwa Pontianak Agus Sarwoko mengatakan, tidaklah mudah untuk memasarkan kain tenun saat ini. Selain harganya yang mahal, juga persaingan produksi kain serupa yang menggunakan teknologi printing.
1: Kesulitan yang lain dirasakan memang terutama pemasaran masih, kita masih butuh perluasan pasar, karena mungkin bisa jadi kesadaran orang terhadap penggunaan kain tenun ini masih rendah ya. Belum tentu setiap rumah itu punya koleksi ya terhadap kain tenun. Kan mungkin dari sisi harga mungkin memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang printing, yang penggunaan ATBM gitu ya, dengan kualitas yang tentu jauh dari alat tenun yang kita gunakan, alat tenun gantung ini. Harga juga sangat mahal misalkan dibandingkan dengan yang pasaran. Tapi kalau kita lihat dari nilai tradisinya, kalau kita tahu prosesnya, seharusnya membeli sebuah kain tenun, pertama yang kita beli adalah nilai sejarahnya, tradisinya, budayanya. Tentu kita berharap masyarakat lebih, paling tidak ginilah, satu rumah jangan sampai tidak ada satu kain tenun di dalam rumah.

0: Menyadari potensi yang dimiliki warga Gang Sambas Jaya Baru dalam hal meracik benang menjadi kain tenun yang berkualitas tinggi, apalagi kain tenun yang diproduksi merupakan kain tenun khas Kota Pontianak yang dikenal dengan kain tenun corak insang. Pemerintah Kota Pontianak membangun beberapa fasilitas pendukung seperti akses jalan, membantu pemasarannya melalui Dekra Nasda yang sering menjual produk pengrajin tenun melalui pameran. Bahkan pemerintah Kota Pontianak menetapkan Gang Sambas Jaya Baru menjadi kampung tenun wisata khatulistiwa yang ditandai peresmian rumah tenun.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu, dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: وأن أسعى برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya, salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah, dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Ya, sejak zaman kerajaan Sambas, Raja Saduddin yang kedua. Ya, pada dasarnya, ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung. Karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, sehingga tenggelam. Nah, kemudian, alhamdulillah, jadi untuk dari Dusun Sebadi Desa Trimandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masalah tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu sejak kerajaan Sambas Raja Saduddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Paraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselamatan. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselamatan. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah mungkin 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami dulu nggak tahu apa itu ratib saman, kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada. Awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Zilati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Nah, sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas ini. Ada kan malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian sudah beberapa orang sudah ramai lah.
1: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari ratib saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratib saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya, tari ratib saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan. Namun, hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun, sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratib saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratib saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratib saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratib saman.
5: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut tertalah untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratib saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratib Saman, semoga Ratib Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
1: Ratib Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan. Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya, biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan
Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang dan diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantang dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta, tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak,

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekberkesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
2: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukurlah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
1: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekberkesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
2: Kalau di sini materi acara banyak, ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, mengenungin Dayak zaman dahulu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan, air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar, bukan laut. Ini yang kita gelar saat ini, yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
1: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
3: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai daya itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
1: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Daya. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Daya tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
4: Pekan Gawai Daya ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu.
5: Oh, pesta padi.
4: Jadi gawai daya ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini.
5: Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
5: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya. Atau sama pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara talino atau manusia sama jubata Tuhan.
1: Pekan Gawai Daya kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Daya, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Rabu 24 Juni 2026, melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming, www.rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Favolena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Mbak Abang, selamat pagi semuanya ya. Di pagi hari ini Mbak Abang, Kota Pontianak ya, alhamdulillah ya Mbak Abang ya diberkahi ya. Dan juga buat Mbak Abang yang pagi hari ini disibukkan dengan rutinitasnya ya. Apa kesibukan pagi hari ini Mbak Abang? Tetap gitu-gitu aja ke? Tapi memang aktivitas kita ini tak lain dan tak bukan ya, memang aktivitas yang biasa kita lakukan, namanya juga kita aktivitas hari-hari ya, aktivitas harian, aktivitas mingguan, aktivitas bulanan, aktivitas tahunan. Nah itu ada gitu Mbak Abang. Mungkin kalau yang hafal ya Mbak Abang ya, oh iya nih aktivitas kita nih, kegiatan kita nih per bulan nih apa gitu, aktivitas kita per hari nih apa, hari-harian ya iyalah ya. Bagi yang pagi-pagi hari ini pergi turun kerja, pergi kerja kan. Kalau nanti hari Minggu entah apa dibuat ya, kegiatan-kegiatan apa yang dibuat untuk berkebun, untuk menambah ataupun side job lah ya, pekerjaan sampingan lah gitu, apa yang dilakukan tiap minggu ada aja gitu kan. Kemudian nanti ada lagi per bulan, kalau misalnya per bulan apa tuh yang biasa dilakukan, nah kegiatan apa, sosial ke ya, kemudian kumpul-kumpul ke masyarakat ke ya, atau momen-momen tertentu nih di hari-hari.

hari tertentu biasanya, ada juga aktivitas masyarakat, organisasi kemasyarakatan ya, kemudian juga masjid-masjid nih biasanya menyalurkan bantuan ya, Bang Abang ya, kepada tadi karena kan Yaumil apa ya, Idol ya, jadi apa namanya tuh ini ya, Idul Yatama ya Bu Abang ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang berniat untuk saling mengulurkan tangannya bersama-sama untuk berbagi itu Bu Abang, silakan salurkan dimanapun yang kebetulan menyelenggarakan acara tersebut. Masjid boleh, musola boleh ya, lembaga pun boleh, kemudian juga organisasi sosial pun boleh, majelis taklim pun boleh, apalah boleh. Yang penting menyelenggarakan acara tersebut ya. Namanya juga Bu Abang ada rezeki, kelebihan rezeki bisa disalurkan karena ini kan bulan Muharram. Bu Abang, hari Asyura ya. Jadi kalau kita mau berbagi, mudah-mudahan ya dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah, kemudian juga dimudahkan segala urusannya ya, dan dekat kepada Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak. Baiklah Bu Abang, kita di pagi hari ini, waduh, tampak dari sini ya aktivitas jalan raya tuh ramai. Bowie nampak. Ya kebetulan ruang kita ini kaca, jadi nampak kendaraan lalu lalang yang ramai. Bu Abang, aktivitas sudah mulai tampak ya dari dini hari sih sebetulnya, aktivitas para pedagang lah terutama di awali pagi ya, karena yang namanya dagang tuh harus diawali dari pagi Bu Abang, karena orang ayam belum kokok kita udah bangun dulu, udah usaha dulu. Boleh tanya para pedagang ya, sibuk pagi tapi nanti bisa santai siang sore sampai malam, nanti besok lagi gitu lagi, itulah aktivitas harian ya. Baiklah Bu Abang, masih lagi kami hadirkan lagu-lagu dan juga info nanti ya Mbak Abang ya. Dan tentunya di Rompat nih bisa Mbak Abang tengok-tengok, bisa baca, bisa simak, sedengar ya. Di RRI Digital juga bisa Mbak Abang tengok di stream kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial Perempat RRI Pontianak. Mbak Abang bisa tengok di Instagram ya, kemudian di TikTok, Facebook Perempat, dan juga YouTube Perempat RRI Pontianak.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, aulah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dahlah, dah. Kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan tak pakai helm?
0: Dah anjari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Bang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Bang, banjir dan genangan ini masih menjadi persoalan yang akrab bagi warga Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Di tengah pesatnya pembangunan kawasan pemukiman dan perdagangan, upaya penanganan banjir ini dinilai tidak cukup, cuma fokus pada pembangunan drainase, tapi juga perlu memperhatikan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota secara menyeluruh. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Dr. Ars Eli Nurhidayati STMT, ini menilai pengelolaan risiko banjir ini harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan, dan itu Bu Abang, salah satu tantangan yang dihadapi Pontianak adalah semakin berkurangnya daya serap alami, terutama lahan akibat pembangunan yang tidak memperhitungkan kondisi lingkungan setempat, termasuk keberadaan lahan gambut. Dan lahan gambut ini punya kemampuan menyerap air yang sangat tinggi. Tapi ketika lahan tersebut ditutup bangunan secara masif tanpa ruang resapan yang memadai, kemampuan alam dalam mengendalikan air hujan ini bisa berkurang sehingga meningkatkan potensi genangan dan banjir. Karena itu, Eli mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam mengawasi pembangunan melalui persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama pada kawasan yang punya fungsi penting sebagai daerah resapan air. Nah, selain pengawasan pembangunan, ia juga menyoroti pentingnya penerapan Zero Delta Policy, yaitu kebijakan yang memastikan aliran air sebelum dan sesudah pembangunan itu tetap seimbang sehingga tidak menambah risiko banjir di wilayah sekitar.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

Mbak Abang, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan komitmennya untuk membenahi pengelolaan Pasar Bahagia Kuala 2 agar menjadi pasar yang lebih tertata, bersih, nyaman, dan representatif bagi pedagang maupun pengunjung. Dan itu disampaikan saat meninjau kondisi Pasar Bahagia Kuala 2 termasuk persoalan bak sampah dan area parkir di sepanjang jalan raya pasar hingga Parit Jepang.